0: teman-teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Tentu saja di info lalu lintas, dan pagi ini aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
1: Halo, selamat pagi Kak Siska.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, kabar Kak Siska bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, semangat kebangkitan nasional ya.
1: Pasti ya.
0: Oke. Kak Taufik, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Siska. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Rabu pagi ini yang terpantau cukup ramai di hampir semua simpang yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas yang terpantau oleh kamera CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari simpang Kor Satria. Untuk simpang Kor Satria di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, terutama dari arah selatan atau dari arah simpang Kebon Dalem yang saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah timur atau dari arah Kor Satria juga dalam kondisi yang cukup ramai di pagi hari ini, dan antrian juga terlihat cukup panjang. Kemudian dari arah utara atau dari arah rumah sakit DKT dan dari Unsud juga ini dalam kondisi yang cukup ramai di pagi hari ini. Namun untuk simpang Kor Satria tentunya masih dalam kondisi yang normal dan lancar lalu lintas pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu tentunya cukup ramai dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Batu Raden yang akan beraktivitas ke wilayah perkotaan Purwokerto. Jadi arah dari arah utara ini cukup ramai dan cukup panjang juga antriannya. Kemudian dari arah barat atau dari arah Bobosan juga demikian, cukup ramai, dan tentunya untuk simpang Karang Jambu masih normal dan masih lancar lalu lintas pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke simpang Omnia atau simpang Jalan Masjid. Di pagi hari ini kendaraan sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah alun-alun Kota Purwokerto. Kemudian dari arah barat dalam kondisi yang cukup ramai di pagi hari ini, terlihat beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi memadati di simpang Omnia atau simpang Jalan Masjid. Dan yang pasti di simpang tersebut juga masih normal dan masih lancar, tidak ada hambatan kecuali traffic light saja. Kemudian kita beralih ke simpang alun-alun Kota Purwokerto yang di pagi hari ini cukup ramai namun tetap lancar dari arah timur yang mengarah ke arah barat maupun ke arah utara. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah barat yang tentunya menuju ke arah utara juga dalam kondisi yang masih lancar dan masih normal lalu lintas pagi hari ini. Terpantau juga hingga di simpang Sawangan. Di pagi hari ini kendaraan dari arah selatan tidak terlalu ramai, tidak terlalu panjang antriannya. Begitu pula dari arah timur juga demikian, masih lancar dan masih normal untuk simpang Sawangan. Terpantau kamera kami hingga di Museum BRI atau simpang Kodim. Ini antrian tidak terlalu panjang juga untuk simpang Museum BRI dari arah barat. Kemudian dari arah utara juga tidak terlalu ramai di pagi hari ini dan tentunya masih lancar, masih normal lalu lintas di simpang Museum BRI atau simpang Kodim. Kemudian terpantau hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman, dari kedua arah, dari arah barat maupun timur, terlihat kendaraan cukup lancar di bundaran underpass Jenderal Sudirman, tidak ada kemacetan, tidak ada hambatan di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita beralih ke simpang Karang Luas Pasar yang pada pagi hari ini terpantau cukup ramai dan cukup crowded juga karena memang terlihat beberapa kendaraan besar seperti truk maupun kendaraan umum terlihat di simpang Karang Luas Pasar ini, namun tentunya masih normal dan masih lancar lalu lintas pagi hari ini. Hanya saja untuk simpang Karang Luas tentunya pengguna jalan harus lebih berhati-hati karena memang ada aktivitas pasar yang sedikit menggunakan badan jalan. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang normal, lancar, dan ramai sedikit. Dan tentunya kami menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk petugas-petugas yang sudah mengatur, membantu mengatur lalu lintas di setiap persimpangan-persimpangan, baik itu dari Satlantas Polresta Banyumas maupun dari Dalop Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 2, silakan Kak Siska.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
1: Oke, siap Kak Siska.
0: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 ada kabar dari KAI Daop 5 Purwokerto ya. Jadi PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi 5 Daop 5 Purwokerto menghimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan saat melintasi perlintasan kereta api, baik yang dijaga maupun tidak dijaga. Pasalnya, seluruh perlintasan memiliki potensi resiko kecelakaan apabila pengguna jalan tidak mematuhi rambu lalu lintas dan prosedur keselamatan. Vice President PT KAI Daop 5 Purwokerto Rangga Putra Mulana menjelaskan bahwa pada perlintasan kereta api resmi telah tersedia sejumlah rambu keselamatan yang wajib dipatuhi oleh setiap pengguna jalan. Menurutnya, rambu pertama yang harus diperhatikan adalah tanda adanya perlintasan kereta api, biasanya berupa simbol gambar kereta api, dan rambu tersebut menjadi peringatan awal agar pengendara mulai mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan karena akan memasuki area perlintasan sebidang. Selain itu, terdapat juga rambu Andreas Cross atau tanda silang kereta api yang menunjukkan jenis jalur yang akan dilalui. Nah, tanda silang tunggal menandakan jalur kereta tunggal, sementara tanda silang ganda menunjukkan jalur ganda atau double track yang memungkinkan kereta melintas dari dua arah berbeda. Dan ketika melihat rambu tersebut, pengguna jalan harus mulai mengantisipasi bahwa jalur yang akan dilalui bisa merupakan jalur tunggal maupun ganda, sehingga kewaspadaan perlu ditingkatkan. Dan rambu yang terakhir yang menjadi perhatian adalah tanda berhenti atau stop sebelum perlintasan. Rangga menegaskan bahwa pengguna jalan seharusnya wajib berhenti terlebih dahulu, memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas sebelum melanjutkan perjalanan.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?

Teman berdua, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Aku pengen sapa satu persatu dulu. Hai, selamat pagi buat Nandita ya. Kalau Nandita katanya yang nge-trigger ya buat bangkit lagi gitu ya, setelah kegagalan gitu ya. Katanya tuh kalau misalkan baca firmannya Alkitab, entah kenapa bisa pas banget gitu amsal-amsal yang dibaca, padahal biasanya ngacak aja, kalau enggak biasanya ditegur sama temen atau kakak rohani. Oke, thank you ya buat Nandita ya. Terus juga ada lagi ini dari siapa ya, sebentar ya, udah join di Instagram ya, aku bakal baca dulu. Ada dari Fesia 746 ya, katanya semangat dari orang terdekat gitu. Oke, baiklah. Terus juga ada yang udah join, ini ada dari Fania. Kalau Fania katanya pas lihat teman-teman udah pada naik kelas ngerasa tertinggal, tapi itu yang jadi trigger paling sedap buat gaspol lagi, Kak. Terus ada lagi dari Bagas, cukup ingat aja kalau hidup cuma sekali. Jadi sayang banget kalau stuck di kegagalan terus. Ayo, bisa yuk kita bangkit. Oke. Thank you ya teman 22 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu komentarnya sampai jam 9 pagi.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: FM Purwakarta.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala pening. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
2: Ku petik bintang.
0: Yuk, bangkit versi kita sendiri. Gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.
2: Semua tantangan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Teman berdua kreator dari Masha and the Bear, Oleg Kuzukov ya, ternyata langsung menyiapkan sequel dari film panjang pertama animasi populer asal Rusia tersebut. Dan sequel sudah direncanakan saat film pertamanya ditargetkan selesai produksi pada 2028. Jadi keputusan membuat film panjang beserta sequel Masha and the Bear muncul setelah Kuzukov ini kembali mendapatkan kendali kreatif atas karakter-karakternya setelah berakhirnya lisensi yang diberikan kepada Animacort, rumah produksi yang selama ini menggarap serial tersebut ya. Dan ia pun kemudian mendirikan perusahaan produksi animasi independen bernama Studio Mim ya, yang berbasis di Los Angeles dan juga Moskow untuk memproduksi film tersebut beserta sequel-sequelnya, teman Pro 2. Dan

0: hanya kaulah arti.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke nggak?
2: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada city tournya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
1: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: 102 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 102 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer remaja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang baru aja join di Sepada kali ini ya. Aku juga sekarang udah live ya di TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT ya. Nanti kamu bisa langsung tontonin di situ, bisa langsung join. Yang belum follow, di follow dulu akun TikToknya @RRIPro2PWT. Sekaligus kamu bisa drop komen kamu di sini ya, teman Pro 2. Apa sih yang nge-trigger kamu buat bangkit lagi setelah kamu terpuruk atau mengalami kegagalan ya? Oke, ditunggu komentarnya, ditunggu juga joinnya di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT barengan aku Siska. Pasti ya sampai nanti di jam 10 pagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

Oke, thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM ya, @rari_pro2pwt. Aku pengen sapa-sapa dulu, jangan lupa komen teman Pro 2, apa sih yang nge-trigger kamu buat bangkit dari kegagalan atau keterpurukan ya. Oke, selamat pagi. Aku pengen siapa, udah banyak banget yang join ya. Ada yang datang dan pergi, ada yang stay di sini. Makasih yang udah stay di live TikToknya Pro 2 pagi ini. Ada Kak Nan, halo Nandita. Terus ada Parsito Tommy, ada Happy Healthy. And then ada Gunawan Banyumas, ada Alim Mustafa, Yuni Herwanto, Syafiq Rahmat Kurnia, Ulfia Tunka, Mbak Ulfi ya. Ada Imam Muminin juga, ada Ole Vlog, kemudian ada Cahtani ya. Terus ada lagi Bambang Adi, ada Cappuccino, Mbak Yeni, ada Toropliken ya. Terus ada Arif Nurdian juga, kemudian ada Yekals ya. Ada Ari Sudaryanto, wah ada Rintik Hujan, Mama Hilal, hai. Komennya ditunggu ya. Katanya kalau Balvi yang nge-trigger ya biar semangat tuh jajan dolan ngelayap sepuasnya bombong baru pulang katanya gitu. Terus siapa nih tadi ya yang udah komen lagi. Fatur Rahman juga selamat pagi, thank you Hilda, selamat pagi Hilda. Terus di belakangnya lagi siapa nih yang ke-skip ya. Oke, terus aku juga pengen sapa ada di Manggala, kemudian ada Vira, halo Vira. Terus ada lagi ini Mahesa Jenar juga, ada Kerupuk Balap MJ ya, selamat pagi juga. Thank you ya, nanti yang apa namanya, oh kalau Cappuccino Mbak Yeni katanya pokoknya semangatin diri sendiri biar tetap sehat dan panjang umur, biar bisa lihat anak-anak sukses gitu katanya ya. Terus kalau misalkan yang lain ya, siapa ini yang udah komen? Oh katanya dari Kerupuk Balap MJK, support dari sekitar sangat berarti Mbak Siska, pokoknya itu yang bisa apa namanya bikin nge-tiger buat bangkit lagi. Terus ada Kak Nan, lingkungan yang baik pasti keikut baik, coba lingkungan yang jahat bisa jahat juga katanya. Oke, baiklah ya, thank you ya buat semuanya, nanti dibaca lagi buat yang udah komentar pagi hari ini. Yang belum follow di follow dulu akun TikToknya @rri_pro2pwt.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak.
2: Jangan berhenti bergerak.
0: Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
3: Ku petik bintang.
0: Yuk bangkit versi kita sendiri, gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Agar teman Prodia, kali ini aku bakal hadirkan informasi buat kamu. Ini datangnya dari Zahara ya, yang menghapus nama Brad Pitt saat wisuda dan dia memilih untuk memakai nama Jolie ya. Jadi anak angkat Angelina Jolie dan juga Brad Pitt yaitu Zahara menegaskan secara resmi dia sudah membuang nama ayah angkatnya itu dari hidupnya. Nama Pitt tidak tersebut saat Zahara dipanggil dalam wisudanya pekan lalu. Dan Zahara lulus dari Spelman College pada pekan lalu. Saat dirinya dipanggil naik ke panggung, dia disebut sebagai Zahara Merly Jolie tanpa menyertakan nama Pitt seperti sebelumnya. Dan perempuan berusia 21 tahun ini menerima gelar sarjana seni dalam bidang psikologi dari perguruan tinggi di Atlanta tersebut. Dan ini bukan pertama kali Zahara menghilangkan nama belakang ayahnya yang terasing di acara publik. Dan sebelumnya saat bergabung dengan organisasi Alpha Kappa Alpha di 2023, dia juga dengan bangga menyatakan dirinya sebagai Zahara Merly Jolie. Dan Zahara bersama saudara-saudaranya yang lain ya, kompak menghapus nama Pitt dari nama mereka. Selain Zahara, ada Maddox yang melakukan hal tersebut pada 2021. Dan pada 2024, si bontot ya, Vivian juga memilih menggunakan nama Vivian Jolie dalam kreditnya gitu ya. Jadi sekarang resmi semuanya hanya memakai nama Jolie tanpa nama Pitt.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, nanti di sesi terakhir Sepada ya, kita bakal ada informasi seputar tanggap bencana hasil liputan dari redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Jadi buat kamu yang penasaran, tetap join terus ya di Prodia FM, teman terbaik kamu.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya. Tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala pening. Tapi tahu nggak? Setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri. Let's go. Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan. Ku petik bintang. Yuk, bangkit versi kita sendiri. Gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.

0: ada. Selamat pagi, Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, informasi tanggap bencana yang pertama pagi ini ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 di wilayah Banyumas dan sekitarnya akan berlangsung lebih panjang dibanding kondisi normal. Perbedaan awal musim kemarau pun diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Banyumas berdasarkan karakteristik zona musim masing-masing. Hal itu disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap, Bagus Pramujo, dalam wawancaranya bersama dengan Vinta Nurfauzia.
2: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap, Bagus Pramujo MSC, dan akan membahas mengenai musim kemarau di tahun ini. Pak Bagus, izin boleh dijelaskan Pak, bagaimana perakiraan musim kemarau tahun ini di khususnya di wilayah Banyumas dan sekitarnya Pak?
3: Oke, baik Mbak. Untuk perakiraan musim kemarau di Kabupaten Banyumas umumnya terbagi dalam dua waktu. Untuk Banyumas bagian barat dan selatan, musim kemarau dimulai pada bulan Mei di dasaran 2 atau di tanggal 11 hingga 20 ini. Dan sedangkan untuk Banyumas bagian tengah, timur, dan utara baru dimulai pada bulan Juni dasaran 2. Kenapa beda? Karena memang zonanya atau zona musimnya beda. Nah, apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada. Karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020. Untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau akan lebih panjang 3 dasarian atau 1 bulan dibandingkan normalnya, yaitu hingga bisa mencapai di bulan November. Sedangkan untuk Banyumas bagian tengah dan timur lebih panjang 1 dasarian dan bagian utara lebih panjang selama 2 dasarian. Demikian Mbak.
2: Oke, kalau tadi Bapak bilang ada potensi kemarau lebih panjang, itu faktor cuaca apa saja Pak yang mempengaruhi kondisi musim kemarau ini lebih panjang tadi Pak?
3: Dalam catatan BMKG ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kondisi musim kemarau tahun ini, selain dari memang saat ini terjadi angin monsun timur gitu ya. Yaitu faktor yang pertama adalah menguatnya El Nino, dan yang kedua adalah Dipole Mode Index yang bernilai positif. Di mana untuk ENSO yang bernilai negatif, yang masuk dalam kategori El Nino lemah hingga moderat, diprediksi dapat bertahan hingga akhir tahun. Hal ini yang mengakibatkan masa udara di Indonesia, terutama di bagian timur, justru tertarik ke wilayah timur dari Samudra Pasifik seperti benua Amerika bagian selatan. Lalu untuk DMI atau Dipole Mode Index yang bernilai positif, yang berarti masa udara di Indonesia, terutama di bagian barat, justru bergerak ke barat ke Samudra Hindia seperti India dan selatan benua Afrika. Nah ini kondisi ini akan mempengaruhi memang jumlah liputan awan yang ada di Indonesia ya. Jadi ketarik ke barat dan ketarik ke timur. Dengan berkurangnya masa udara di wilayah Indonesia ini, baik di bagian barat maupun timur, maka musim kemarau di Indonesia khususnya wilayah Banyumas juga turut terpengaruh. Seperti lama musim kemarau yang lebih panjang dan jumlah curah hujan yang saat ini diprediksi akan di bawah normal atau di bawah nilai biasanya selama tahun 1991 sampai 2020 gitu.
2: Oke, lalu Pak, menurut Bapak sendiri nih Pak, apa pentingnya masyarakat mengikuti informasi cuaca dan iklim dari BMKG sendiri Pak?
3: Nah ini cuaca dan iklim ini sangat berpengaruh terhadap pertanian, keselamatan, hingga kebijakan ekonomi sebetulnya ya. Contohnya seperti sektor pertanian yang sangat dipengaruhi oleh cuaca, lalu ada pemilihan varietas komoditas tanam, juga dapat berdasarkan pada prediksi iklim, jadi penting banget. Yang kedua adalah keselamatan pelayaran juga bergantung dengan cuaca lautan yang dapat dipengaruhi oleh BMKG. Nah ini kalau masyarakat aware dengan cuaca, maka mereka akan melihat informasi tersebut di BMKG gitu. Lagi pula dengan adanya teknologi sekarang, kemajuan teknologi, sangat mudah sekali bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi tersebut gitu ya. Salah satunya di kanal informasi kami di Info BMKG.
2: Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi himbauan dari BMKG sendiri bagi masyarakat agar tetap aman dan sehat selama musim kemarau berlangsung nantinya Pak?
3: Oke, baik Pak. Untuk menghadapi musim kemarau yang cukup lama ini, mungkin kita bisa bahas 4 hal, yaitu adalah pertama manajemen air rumah tangga dan pertanian. Nah, mulailah membiasakan penggunaan air secara bijak karena cadangan air berpotensi menjadi lebih sedikit. Yang kedua adalah terkait kesehatan, karena mungkin di musim kemarau itu udara kering dan debu sering berdampak pada kesehatan pernapasan dan kulit gitu ya. Lalu yang ketiga adalah pencegahan bahaya kebakaran. Nah, ini yang paling banyak terjadi mungkin ya Mbak, di mana kondisi vegetasi yang sangat kering dan mudah tersulut oleh apalagi jika dipicu oleh angin yang kencang gitu ya. Maka janganlah membakar sampah atau lahan di hutan atau perkebunan karena kondisi yang kering dan angin kencang bisa merembetkan api dalam hitungan detik. Yang keempat, nah ini yang penting adalah tetap update dengan informasi BMKG, dan masyarakat juga bisa lihat untuk prediksi kebakaran hutan dan lahan itu bisa dilihat di spartan.bmkg.go.id supaya kita bisa pantau terus di mana ada kebakaran hutan dan ada potensi perakirannya sampai mana gitu.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Bagus atas wawancara bersama RRI, Pak.
3: Terima kasih Mbak Pinkaya.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: Diam kamu.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: Teman Pruda, informasi tanggap bencana selanjutnya ya, kita akan melihat di mana menurut ahli geologi Unsut Purwokerto, status Gunung Slamet yang berada pada level waspada atau level 2 menjadi sinyal bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa harus panik. Selengkapnya dilaporkan Aisa Ramadhani.
1: Status Gunung Slamet yang berada pada level waspada atau level 2 menjadi sinyal bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa harus panik. Dosen Jurusan Teknik Geologi Unsut Purwokerto, Dr. Insinyur Sahrul Iswahyudi STMT menilai kondisi ini merupakan bagian dari dinamika aktivitas gunung api yang masih berada di atas normal, namun belum dalam tahap darurat. Status waspada menunjukkan adanya peningkatan aktivitas di bawah permukaan gunung. Namun, Sahrul menghimbau masyarakat tidak perlu merasa panik dengan kondisi tersebut, melainkan tetap meningkatkan kewaspadaan.
2: Itu sebenarnya alarm supaya kita lebih waspada daripada status normal biasa. Normal biasa ini kan ibarat orang sehat itu normal biasa. Nah, kalau waspada itu ibaratnya orang sedang flu, batuk-batuk, walaupun belum sampai darurat sekali. Ya. Jadi, nah, pada kondisi itu kewaspadaan meningkat, lebih waspada sedikit daripada status biasa. Tapi bukan alarm kepanikan ya.
1: Lebih lanjut, Gunung Slamet memiliki karakteristik erupsi yang relatif kecil hingga menengah dan jarang bersifat eksplosif besar. Meski secara visual tampak tenang, aktivitas di dalam perut bumi tetap berlangsung dan hanya dapat terdeteksi melalui alat pemantauan. Peningkatan aktivitas biasanya terjadi secara bertahap, ditandai dengan frekuensi dan kekuatan gempa yang meningkat, hingga perubahan pada sumber air panas dan hembusan uap di sekitar kawah. Dalam konteks tersebut, peran akademisi dinilai sangat penting, terutama dalam menjembatani informasi teknis kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa masyarakat perlu mengakses informasi dari sumber resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terakhir, ia menambahkan upaya mitigasi bencana juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Mulai dari pembaruan peta kawasan rawan bencana, penyesuaian standar operasional prosedur, hingga penataan jalur evakuasi. Aisa Ramadhani melaporkan.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Oke teman Pro 2, informasi tanggap bencana berikutnya seputar peringatan hari ulang tahun ke-10 Bank Sampah Mawar Biru Kota Tegal yang diwarnai dengan aksi edukasi pembuatan ekoenzim dan kerajinan tangan dari limbah rumah tangga. Kegiatan tersebut digelar untuk melatih kreativitas warga sekaligus menekan volume pembuangan sampah. Berikut selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
1: Berbagai workshop pengolahan sampah digelar dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-10 Bank Sampah Mawar Biru Kota Tegal. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi barang yang lebih bermanfaat. Workshop yang digelar meliputi pembuatan ekoenzim, kaset dari kaos kaki bekas, hingga pot tanaman dari galon dan botol plastik bekas. Peserta kegiatan berasal dari berbagai kalangan mulai anak-anak, pelajar, hingga masyarakat umum. Duta Gendre Kota Tegal 2025 sekaligus perwakilan Bank Sampah Mawar Biru, Fari Satria Salasa mengatakan seluruh peserta diminta membawa barang bekas masing-masing untuk kemudian diolah dalam pelatihan tersebut. Menurutnya, konsep itu dilakukan agar masyarakat dapat langsung mempraktikkan pengolahan sampah dari lingkungan sekitar rumah.
2: Jadi, untuk pembuatan beberapa workshop seperti tadinya ekoenzim, kemudian keset dari kaos kaki bekas, dan pot tanaman dari galon bekas, itu nantinya bahan-bahannya adalah membawa masing-masing gitu. Jadi peserta itu membawa bahan masing-masing. Di sini kami hanya menyediakan pelatihan dan nanti ketika barang sudah jadi silakan peserta bisa membawa pulang.
1: Selain mengajarkan keterampilan, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi volume sampah rumah tangga yang selama ini masih banyak dibuang begitu saja. Menurut Faris, apabila pengolahan sampah dilakukan secara rutin, maka dampaknya akan sangat positif terhadap lingkungan. Selain mengurangi sampah, hasil olahan tersebut juga dapat dimanfaatkan kembali sebagai kebutuhan sehari-hari masyarakat.
2: Kalau misalkan dilakukan secara rutin dan teratur, itu pasti akan membawakan dampak yang positif juga, di mana sampah akan berkurang, kemudian ekoenzim juga banyak sekali manfaatnya.
1: Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin sadar bahwa sampah tidak selalu menjadi barang buangan. Dengan kreativitas dan edukasi yang tepat, sampah justru dapat diolah menjadi produk yang lebih bernilai dan bermanfaat bagi lingkungan. Hanan Ma'ruf melaporkan.

0: 82 informasi tanggap bencana terakhir, BPBD Kabupaten Brebes terus bersiap menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi berdampak pada 66 desa. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Menghadapi potensi bencana kekeringan akibat dampak El Nino 2026, BPBD Kabupaten Brebes mulai melakukan langkah antisipasi. Kepala Seksi Kedaruratan, Rismanto, mengatakan berdasarkan data 3 tahun terakhir, terdapat sekitar 66 desa di 11 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, wilayah yang memiliki potensi kekeringan sedang hingga tinggi tersebar di kawasan Brebes bagian tengah dan selatan.
2: Kalau kekeringan ya, kekeringan itu berdasarkan dari kajian risiko bencana, ini ada beberapa yang potensinya sih sedang gitu ya, bagian sedang. Jadi kebiasaan kita di wilayah tengah ini ya, di wilayah Brebes bagian tengah ini, ada di Kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Larangan, gitu ya, sama di wilayah ini juga kersana. Selain itu juga di wilayah selatan juga ada, meskipun di wilayah pegunungan itu ada di Bantar Kawung, Tonjong, gitu. Bumi Ayu sendiri sama Pakuyangan juga ada.
1: Rismanto menjelaskan BPBD telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pasokan air bersih bagi desa-desa yang terdampak. Ia mengatakan sumber air bersih nantinya akan memanfaatkan pasokan dari Perumda Air Minum Brebes yang telah dikoordinasikan sebelumnya. Selain itu, BPBD juga akan bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam penyaluran bantuan air bersih, diantaranya Palang Merah Indonesia, Basnas, serta organisasi relawan lainnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Teman berdua, dengan informasi tadi berakhir kebersamaan kita di Spada untuk edisi kali ini. Nanti habis ini bakal ada dosen yang temani kamu di Produa Hitlist, terus lanjut santai siang sampai di jam 3 sore. Akhirnya aku Siska pamit undur diri. Bye bye.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman Pro2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Seekor ular cincin emas masuk ke kandang burung dara milik warga di Tritik Kulon Cilacap hingga memangsa telur dan memicu kepanikan. Tim Rescue Damkar Cilacap bergerak cepat mengevakuasi ular hanya dalam waktu 5 menit setelah laporan diterima. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Pemadam kebakaran kini tidak lagi hanya identik dengan penanganan peristiwa kebakaran. Seiring perkembangan tugas dan kebutuhan masyarakat, petugas damkar juga kerap dipanggil untuk menangani berbagai kejadian darurat lain. Mulai dari penyelamatan hewan, evakuasi satwa liar, hingga situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan warga. Seperti yang terjadi di Kabupaten Cilacap, tim rescue bidang pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Cilacap mengevakuasi seekor ular cincin emas dari rumah warga di Jalan Salam, RT 5 RW 6, Kelurahan Karangtalun pada Senin malam. Kepala Bidang Damkar Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan laporan diterima sekitar pukul 8 malam dari seorang warga bernama Dewi Bulandari. Berdasarkan pendataan, peristiwa bermula saat pemilik rumah yang tengah menyapu area belakang mendengar suara gaduh dari kandang burung dara miliknya. Setelah diperiksa, seekor ular cincin emas ternyata sudah berada di dalam kandang dan sedang memangsa telur burung. Karena khawatir membahayakan penghuni rumah, Dewi Bulandari segera menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan evakuasi. Petugas datang dengan quick response sekitar 5 menit dan setibanya di lokasi, petugas langsung mengenakan alat pelindung diri dan melakukan penanganan. Proses evakuasi berlangsung cepat, hanya sekitar 5 menit tanpa kendala.
2: Di kandang burung dara kemasukan ular, memakan telur burung dara dan menimbulkan keributan, kepanikan burung-burungnya dari sana. Setelah dilihat ternyata ada ular berwarna kuning hitam, kemudian panjangnya kurang lebih 1 meter, kemudian diameternya ada kurang lebih 2 cm. Cincin ular ini berbisa, cincin ular ini bahaya, dan kami mohon masyarakat apabila menemukan ular seperti ini bisa memanggil damkar atau langsung membunuhnya. Jadi pada masyarakat apabila terdapat atau menemukan ular seperti ini bisa langsung melaporkan untuk dievakuasi kepada damkar.
1: Damkar Cilacap memastikan ular berhasil diamankan dan tidak ada korban luka maupun kerusakan akibat kejadian tersebut. Selain melakukan evakuasi, petugas juga memberikan edukasi kepada warga terkait langkah penanganan saat menemukan satwa liar di lingkungan pemukiman. Masyarakat diimbau untuk tidak mencoba menangkap ular secara mandiri karena berpotensi membahayakan keselamatan dan segera menghubungi petugas jika menemukan satwa liar yang berpotensi mengancam. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produa. Produa Hit List bareng sama aku Dosam Pradana. Aku buka nih kesempatan ya, yang dari kemarin kamu mau request bisa enggak? Mau request bisa enggak? Nah, kesempatannya kalau di Produa FM Purwokerto cuma di jam 10 sampai jam 12 ya. Jadi langsung request sekarang juga 3 lagu Indo, 2 lagu manca di WhatsApp 081327312222 atau bisa juga melalui Instagram @rriprodua_pwt ya. Kita tunggu sampai jam 12 aja sambil dengerin lagu yang satu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Selamat siang buat kamu yang baru aja gabung, udah ngelis ya 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Hai, ada Mbak Nuria yang ada di Banjarnegara nih, pendengar setia Pro 2 ya, yang selalu dengerin. Selamat siang Dosan, mau ngelis lagunya dong Vanessa sih sama Roninya udahan tadi ya. Terus G Indrawarinya meluncur habis ini, Leodra, Backstreet Boys sama Justin Bieber. Terima kasih, have a nice day. Thank you Mbak Nuria yang ada di Banjarnegara. Lanjut lagi, hai selamat siang kakak, mau ngelis lagunya dong dari Sabrina Leonor ya. Mei, siang kak, list lagunya dong dari BTS yang Swim, Justin Bieber, makasih kak. Thank you. Kita ketemu dulu deh buat yang lagi kasmaran. Nah, aduh. Kalau ngelihat orang kasmaran tuh kayak bawaannya happy, seakan-akan dunia milik berdua, yang lainnya pada ngontrak ya, kemana-mana gandengan tangan, lagi nyebrang coy. Ini dia, Gendrawari.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, jangan lupa buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, boleh banget. Ya, masih ada kesempatannya, masih ada waktunya, jadi langsung gaspol dan di list aja gitu ya. Langsung gabung melalui WhatsApp, Instagram, dan juga TikToknya Produa ya. Nah, sebelum aku bacain, aku punya informasi menarik nih dari penyanyi dan juga penulis lagu belia asal London, Isaac Levy, yang dikenal dengan musik indie popnya yang kembali dengan karya Emotional, The Right Thing. Dan lagu ini juga memperlihatkan sisi yang paling personal dari Isaac melalui lirik yang membahas hubungan perlahan runtuh ya, namun masih sulit untuk benar-benar dilepaskan. Aduh, tapi emang kadang kayak gitu ya, kayak kalau kata lagunya tuh kayak lagunya Leodra tuh, melepaskanmu aku lelah bertahan denganmu, namun terlalu sayang untuk melepasmu gitu ya. Tapi ngomongin soal Leodra, aku juga punya lagunya juga nih yang udah di list, ada lagu dari Teteh Lili ya, ini spesial buat Miley ya, ini dia Teganya Kau.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
2: Let's go.
1: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
3: Ku petik bintang.
1: Yuk, bangkit versi kita sendiri. Gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.
3: Semua tantangan.
4: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
5: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu gak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
4: Pelayanannya oke gak?
5: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari. Snack, dokumentasi, sampai souvenir.
4: Hotel sama makanannya gimana tuh?
5: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak. Cocok deh di lidah orang Indonesia.
4: Ada situ tournya juga nggak?
5: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
4: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
5: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
4: Wah, makasih infonya ya.
5: Sama-sama, Rif.
6: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Bro.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, kita bacain dulu yang udah ikutan gabung lagi di WhatsApp dan juga Instagramnya Produa ya. Hai, ada Fatim ya. Halo Kak, mau ngelis lagunya dong dari Sabrina Leanor ya. Oke, ditunggu. Ada Sylvia Putri juga. Halo, selamat siang Kak. Kendris dong Kak, diputerin. Ini lagu barunya enak banget, apalagi kalau buat gamon sama mantan ya. Aduh, yang namanya mantan itu harus segera dilupakan ya. Tapi gak usah buru-buru, take your time. Jangan sampai kamu gagal move on. Dia aja udah bahagia, udah gak pernah mikirin kamu, terus kita masih mikirin dia. Hello, siapa dia gitu ya. Salamnya buat keluarga yang ada di Bandung aja. Makasih, sama-sama. Ya udah kalau gitu kita ketemu dulu. Ada lagu yang enak juga nih teman Produa, buat kamu yang masih bingung sebenarnya kayak cinta tuh apa sih, kayak bingung apa bentukannya, terus gimana rasanya dan lain sebagainya. Nah ini ada terjemahannya nih teman Produa.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

0: Prorua Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Prorua Hitlist. Kita lanjut lagi, ada informasi menarik lainnya di mana Desember 10 ini resmi merilis single terbaru berjudul Infinity 123 ya, pada 16 Mei kemarin ya. Jadi diproduksi oleh Julian Boneta. Lagu ini mengusung nuansa nostalgia UK garage dengan formula pop modern untuk musim panas, dan karya ini juga menjadi rilisan terbaru setelah single Run My Way pada dan juga Angel ya. Jadi bersamaan dengan lagunya, mereka ini ngerilis juga video musik garapan sutradara Saur Lahesten yang berlokasi di Palma, Mallorca.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita bacain lagi yang udah ikutan gabung di WhatsApp dan juga Instagramnya Produa. Hai, selamat siang. Ada Dita yang ada di Purwokerto. Mau ngelis lagunya dong. Waduh, oke. Ya. Next juga ada Ayu. Mau request dongka dari Phineas ya, yang Break My Heart. Terus juga Cinta Pertama dan Terakhir. Jangan lupa diputerin, selebihnya terserah kadosan aja. Siap. Hai juga. Ini ada 7953 ya, mau ngelis lagunya dong dari Kak Hitna sama lagunya Niki ya Kak. Thanks, thank you. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang ketemu dulu nih, ada lagu yang udah di list juga nih dari Phineas dengan Break My Heart. So check this one.

0: someone who lets you break them twice.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Radio FM Purwakarta.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman berdua, masih ada informasi menarik di kesempatan kali ini ya. Dan aku mau nyapa dulu nih buat teman-teman yang udah ikutan join di live TikTok-nya Produa ya. Halo. Ada Mas Bray, ada Mbak Ulfiatun yang udah ikutan gabung, Hilda Atika tentunya. Habis Kadosan yang siaran sapa. Habis ini masih aku lagi sampai jam 3. Nanti jam 3 ada Feni ya. Terus juga siapa lagi? Ada Mbak Kim, Mas Nandita juga thank you udah ikutan gabung. Terus siapa lagi nih, wait, kita cek dulu ya. Oh, ada Kakak Aris ternyata ngintip ya. Oke. Okay. Oke, okay, selamat siang tentunya buat kamu yang lagi join di live TikTok-nya Produa ya. Dan ada pendatang baru asal Illinois, Amerika Serikat ya. Stella Lefty yang kembali ngerilis single barunya dengan mengajak sang kekasih ya. Jadi seorang musisi country, Vincent Mason di Something to Lose, ini merupakan bagian dari proyek EP barunya yang menampilkan perpaduan warna musik country dan juga pop modern yang semakin memperkuat identitas musikalnya ya. Jadi Stella ini juga mengungkapkan kalau dirinya ini ingin ngebatasin diri hanya pada satu genre musik tertentu, dan ia juga ngerasa kalau musik ini harus menjadi ruang bebas untuk bereksperimen dan mengekspresikan cerita hidup secara jujur ya. Jadi emang benar sih, kadang kayak ada beberapa lagu-lagu yang isinya curhatan-curhatan, jadi gak masalah juga ya.

Muhammadinil wasilata wal fadila wab ashu ma'kum mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Radio FM Purwokerto, teman.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantur, sahabat perjalanan.
3: Pro 2 Hitlist. All Hits Music Wednesday. Pro 2 Hitlist.
4: Well, teman Pro 2, sayang banget udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di Pro 2 Hitlist. Tapi tenang, yang masih kangen sama suaranya Kakak Dosa, nanti habis ini kita lanjut lagi seru-seruannya di Santai Siang ya. So, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer manja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Santai siang bareng sama aku Dosam Pradana. Siang hari ini sampai jam 3 aja aku bakal temani kamu ya. Dan tentunya kita masih live di TikToknya Pro 2 nih, @RRIPRO2PWT. Jadi boleh gaspol dangak ya, yang mau ikutan join di @RRIPRO2PWT ya. Termasuk nanti juga aku bakal hadirkan beberapa informasi menarik, yang juga ada lagu-lagu udah disiapin sama musik director kita, Kakak Siska Kurnia ya. Nah, lagu berikut ini kayaknya pas banget ya buat kamu yang mungkin habis putus, atau mungkin buat kamu yang gak bisa nih kalau sendirian gitu. No, kamu bisa dengan atau tanpa mereka, kamu juga harus bisa bahagia, oke? Kayak lagu yang satu ini dari NMES dengan Bisa Tanpamu. So check this one.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

siang. Santai siang. Santai siang. Oke, teman Pro 2, kali ini aku punya informasi dari seperti biasa kita bahas terkait kuliner UMKM atau local pride lah ya. Nah, kali ini ada informasi terkait dengan cendol. Pas banget tuh, siang-siang kita ngebahasnya yang cendol ya. Oke, jadi siapa sih yang gak kenal cendol ya? Dia minuman manis serta segar ini ternyata sudah dikenal sejak zaman dulu dan dipercaya sebagai menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak masa kerajaan ya. Jadi cendol ini dibuat dari tepung beras dan juga tepung hangwe dengan pewarna alami dari daun pandan dan juga atau daun suji ya. Jadi disajikan bersama santan dan juga gula merah cair yang khas. Dan menariknya nih, setiap daerah ini punya versi berbeda. Di Jawa Barat dikenal dengan es cendol, sementara di beberapa daerah Jawa Tengah ini lebih populer dengan nama es dawet ya. Dari pasar tradisional hingga kafe modern, es cendol ini emang tetap bertahan dan terus dicintai lintas generasi. Jadi kini bahkan hadir dengan berbagai inovasi seperti tambahan durian, nangka, hingga es krim tanpa meninggalkan cita rasa tradisionalnya ya. Jadi es cendol ini bukan sekedar minuman pelepas dahaga, tetapi juga bagian dari sejarah dan kekayaan kuliner Indonesia.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malus banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri. Radio FM Purwokerto.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, pernah gak nih ngebayangin masak bareng menggunakan batu panas yang di dalam tanah ya? Jadi di Papua ya, saudara-saudara kita di Papua sana, ini punya tradisi unik ya, dikenal dengan nama bakar batu. Ini bukan sekedar cara memasak tradisional, tapi juga simbol kebersamaan, gotong royong, rasa suku, dan juga persaudaraan yang memang masih terjaga hingga sekarang ya. Jadi tradisi ini tuh di mana masyarakat di sana bersama-sama memanaskan batu, menyiapkan makanan seperti ubi, sayur, dan juga daging, lalu memasaknya secara alami menggunakan batu panas di dalam tanah. Dan menariknya nih, di setiap daerah di Papua memiliki nama berbeda untuk tradisi ini, seperti Barapem, Kit Oba Isago, atau Gapia. Jadi meski berbeda nama, maknanya tetap sama, yaitu mempererat hubungan antar warga dan menjaga warisan budaya leluhur. Jadi tradisi bakar batu ini juga jadi bukti kuat ya, nilai kebersamaan masyarakat Papua yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: 2.
1: Di Pro 2.
2: Tanto
0: lagu ambiar,
1: lagu
0: di Pro 2.
1: Di Pro 2.

Santai siang. Siapa di sini yang suka makan sate? Ayo coba angkat tangan. Suaranya mana yang di sebelah timur? Mana? Ya. Oh, sana lebih suka sate. Sate apa? Sate apa? Oh, sate ayam. Oke. Keren ya. Kalau sate lebih suka bumbu kacang atau bumbu kecap nih? Coba yang belakang mana suaranya? Oke, baiklah ya. Nah, tapi ini kita lagi gak ngomong sate ayam ya. Kita ngomong sate kambing ya. Yang ternyata sate kambing Indonesia ini kembali diakui dunia usai menduduki peringkat 4 dalam daftar makanan terlezat dunia versi Tes Atlas 2026 ya. Jadi hidangan khas Nusantara ini dikenal lewat potongan daging kambing yang dibakar di atas bara api lalu disajikan dengan bumbu kacang atau kecap manis dicampur dengan irisan bawang dan juga cabai ya. Dan biasanya dikasih tomat juga nih. Dan cita rasa gurih, aroma asap khas pembakaran serta kekayaan rempah ini ngebuat sate kambing menjadi salah satu kuliner Indonesia yang paling dikenal hingga mancanegara ya. Dan di warung kaki lima hingga restoran, sate kambing biasanya menunjukkan bahwa kuliner tradisional Indonesia ini punya daya tarik kuat di mata dunia. Wow. Habis ini kita makan siang

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
2: Ku petik bintang.
0: Yuk bangkit versi kita sendiri, gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, kali ini aku bakal hadirkan informasi dari dunia olahraga ya. Ada Cristiano Ronaldo yang udah bersiap ngejalani Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya dan mencetak sejarah. Jadi penyerang berusia 41 tahun ini dipastikan masuk skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026 dan kembali dipercaya mengenakan ban kapten oleh pelatih Roberto Martinez. Ya, jadi legenda Real Madrid ini berpeluang menjadi pemain pertama yang tampil pada 6 edisi Piala Dunia berbeda. Jika tidak mengalami cedera, Ronaldo mungkin akan memainkan turnamen ke-6-nya bersama Portugal setelah tampil sejak Piala Dunia 2006 ya. Jadi sepanjang karir internasionalnya, pemain Al Nassr FC ini akan mencatatkan 226 penampilan dan mencetak 143 gol untuk Portugal, seperti dikutip dari Football Espanya pada hari Selasa kemarin ya. Jadi rekor Ronaldo ini masih bisa disamai dua pemain lain yang juga tampil sejak Piala Dunia 2006, ada Lionel Messi dan juga kiper Meksiko Guillermo Ochoa. Namun peluang Ochoa dinilai lebih kecil karena belum tentu menjadi pilihan utama pelatih Meksiko. Sementara Messi diperkirakan tetap masuk skuad Argentina racikan Lionel Scaloni ya, setelah kondisinya terus membaik bersama Inter Miami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman-teman, aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya ke depan.

0: Sintonía.
1: Sampai siang.
0: Sampai siang.
2: Masih dari dunia olahraga ya, Persib Bandung ini terancam tanpa kapten tim Mark Klok ya pada laga penentuan gelar melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Sabtu besok ya. Jadi Klok ini berpotensi tidak bisa tampil karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning ke-7 dan kartu kuning tersebut ini diterimanya saat Persib menghadapi PSM Makassar pada laga sebelumnya. Jadi meski demikian, Klok ini berencana mengajukan banding atas kartu kuning tersebut ya kepada Komisi Banding PSSI dan ia berharap bandingnya dikabulkan sehingga tetap bisa tampil pada laga penentuan kontra Persija. Menurut pemain naturalisasi berdarah Belanda tersebut, kartu kuning yang diterimanya tidak layak diberikan. Jadi selain Klok, asisten pelatih Persib Igor Tolik ini juga dipastikan absen mendampingi tim karena akumulasi kartu kuning. Namun Igor tidak terlalu khawatir karena pelatih kepala Bojan Hodak ini sudah dapat kembali mendampingi tim setelah sebelumnya menjalani sanksi serupa.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Santai siang. Santai siang. Masih dari dunia olahraga ya, kita menuju ke skuad Brazil yang mengumumkan daftar pemain timnas Brazil untuk Piala Dunia 2026 pada sebuah acara di Rio de Janeiro yang disiarkan secara langsung pada hari Senin lalu ya. Jadi suara Ancelotti ini tidak terdengar goyah sedikit pun, padahal sebagai pelatih timnas Brazil, skuad peraih 5 gelar juara dunia, Ancelotti ini menanggung beban berat dan dia ini dituntut untuk memilih nama-nama terbaik demi mengembalikan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola itu ke negeri Samba ya. Jadi ada sebanyak 26 nama yang dibacakan. Dan diantaranya ini ada Alisson Becker, lalu ada Ederson Morales, Weverton, lalu di posisi, untuk di posisi penjaga gawang ya, dan di lini pertahanan ada Marquinhos, lalu ada Gabriel, Danilo, Alex, Bremer, lalu ada Douglas Santos, Roger Ibanez, Leo Pereira dan juga Wesley Fansa ya. Dan di sektor tengah ini menjadi milik dari Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes, Fabinho dan juga ada Danilo Dos Santos ya. Untuk sebagai penggedor benteng lawan, Ancelotti ini menunjuk Neymar, lalu ada Vinicius, Rapinha, Gabriel, lalu ada Edric, Igor, Luis Henrique dan juga ada Matheus Cunha serta Ryan ya. Dan Ancelotti ini memang pelatih berpengalaman dengan lebih dari 30 gelar juara saat membesut tim-tim besar seperti AC Milan, Chelsea, PSG, Bayern Munchen, Real Madrid dan yakin penuh dengan pilihannya, dia pun juga siap menghadapi resiko.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Santai siang.
1: Kita lanjut lagi masih dari dunia olahraga ya. Kalau tadi udah ke Brazil, kali ini kita menuju ke 5 yang menghadirkan Univest 2026 panggung baru kreativitas mahasiswa ya. Jadi 5 atau liga mahasiswa yang meluncurkan program baru bertajuk Univest 2026 yang diklaim menjadi wajah baru festival kampus di Indonesia. Jadi program kolaboratif ini juga dirancang untuk menghadirkan suasana yang lebih segar, inklusif, juga meriah di lingkungan mahasiswa ya. Ini digelar di Ubaya Sports Center pada 15 hingga 22 Mei ini. Dan berbeda dari kompetisi kampus pada umumnya, acara ini menggabungkan unsur olahraga, hiburan, kolaborasi, dan selebrasi dalam satu festival. Direktur Utama 5, Junas Mira Diarsyah, mengatakan kalau Univest ini juga menjadi langkah baru 5 untuk menghadirkan ruang yang lebih terbuka bagi seluruh mahasiswa ya. Mengusung jargon semua bisa main, 5 ini ingin menghapus batas-batas konvensional dalam kegiatan kampus dan tidak hanya mahasiswa berprestasi di bidang olahraga, tapi mahasiswa dari berbagai fakultas juga didorong untuk ikut terlibat dan menjadi bagian dari festival tersebut.

0: 081-327-3122.
1: Produ FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Produ FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Oke, itu memperoleh kita masih lanjut lagi di Santai Siang, sesi terakhir bareng sama aku ya. Dan tentunya aku punya informasi beberapa kalau tadi kita menuju ke dunia olahraga. Nah, kali ini kita nggak olahraganya udahan dulu ya, break dulu. Karena sekarang kita menuju ke dunia hiburan ya. Jadi ini ada Shamina Mena ee Waka Waka ee Samina Mena Sangga Dewa. Ada Kak Shakira. Nah, ini ada penyanyi Shakira yang akhirnya memenangkan penyelesaian pajak yang telah membelinya selama lebih dari 8 tahun di Spanyol ya. Dan pengadilan negeri Spanyol ini memutuskan untuk membebaskan Shakira dari tuduhan penipuan pajak sekaligus memerintahkan pemerintah mengembalikan 60 juta euro kepada superstar Kolombia tersebut. Jadi menurut dokumen yang dipublikasikan, hakim ini menyimpulkan bahwa selama 2011 Shakira tidak memenuhi persyaratan minimum tinggal untuk dikenai pajak di Spanyol. Oleh karena itu, Shakira tidak diwajibkan membayar pajak di negara tersebut dan dalam pernyataan resminya juga Shakira menyebut penyelesaian pengadilan ini sebagai akhir dari perjuangan panjang yang sangat melelahkan secara mental dan juga emosional. Jadi kasus ini berawal dari tuduhan otoritas pajak Spanyol yang menyatakan Shakira menghabiskan cukup banyak waktu di Spanyol pada 2011 sehingga dianggap sebagai penduduk wajib pajak, dan pemerintah juga menilai Spanyol merupakan pusat aktivitas ekonominya pada 2011. Dan hal ini berkaitan dengan pendapatan Shakira selama tur dunia tahun 2011 ketika ia menjalani rangkaian 120 konser di 37 negara otoritas pajak Spanyol yang memang sebelumnya berusaha membuktikan bahwa aktivitas dan juga keberadaan fisik Shakira di negara tersebut sudah cukup untuk memenuhi subjek pajak domestik ya. Namun publik ini menolak seluruh argumen tersebut. Dalam penyelesaiannya, hakim menegaskan bahwa Shakira tidak memenuhi masa tinggal minimum yang diwajibkan untuk mengenakan pajak di Spanyol selama periode investigasi berlangsung.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang. Tahun Pro 2 Festival Film Cannes ini kembali menjadi ruang pertemuan bagi para sineas global ya. Jadi nggak banyak bicara film. Tahun ini sejumlah aktor, penulis dan juga pembuat film secara terbuka membahas isu-isu Palestina hingga resiko yang dihadapi oleh para seniman yang mengambil sikap politik. Ya, jadi beberapa sineas global yang menyoroti isu Palestina di Festival Cannes 2026 yang digelar di Prancis mulai 12 hingga 23 Mei kemarin ya. Jadi ada Cate Blanchett ya, jadi aktris asal Australia. Ya ini isu Palestina saat tampil dalam sebuah diskusi di Cannes. Pernyataan ini muncul setelah seorang penonton mengucapkan terima kasih karena ia dianggap telah membela rakyat Palestina. Ya, lalu ada Javier Bardem, menjadi salah satu sineas paling vokal di Cannes Festival tahun ini terkait Gaza. Dan Bardem ini mengatakan kalau bersuara tentang Gaza tidak membuat kehilangan pekerjaan. Malah dia mengaku mendapat banyak pekerjaan setelah aktif mengkritik Israel. Ya, lalu ada Paul Leverty. Penulis skenario Skotlandia dan juga anggota juri Cannes tahun ini menggunakan konferensi pers pembukaan festival untuk memperkirakan perang di Gaza, dan ia juga mengkritisi Hollywood karena memboikot para seniman yang telah berusaha untuk Palestina ya. Hannah Enbinder ya. Bintang serial Hex ini juga berbicara di Cannes tentang Palestina dan juga kekhawatiran bahwa aktor dapat menghadapi konsekuensi profesional karena pandangan politik mereka. Wow ya, jadi itu dia beberapa selebritas yang hadir di Festival Cannes 2026 yang mengangkat isu Palestina.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak.
2: Jangan berhenti bergerak.
0: Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
3: Ku petik bintang.
0: Yuk, bangkit versi kita sendiri. Gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.
3: Semua

Santai siang. Teman Bro 2 kali ini ada film layar lebar Hollywood ya, untuk Hello Kitty akhirnya mendapat perkembangan besar di mana New Line Cinema dan juga Warner Bros Picture Animation ini resmi ngerujuk David Derrick Jr. dan juga John Aoshima sebagai sutradara film terbaru Hello Kitty yang dijadwalkan rilis pada 28 Juli ya. Jadi proyek ini juga sebenarnya sudah diumumkan sejak 2015 dan memang sempat mengalami berbagai perubahan selama proses perkembangannya ya. Jadi Hello Kitty disebut memang tengah dipersiapkan untuk mendapatkan adaptasi film berbahasa Inggris berskala Hollywood. Dan sebelumnya Leo Matsuda ini sempat diumumkan sebagai sutradara proyek tersebut, namun berdasarkan laporan terbaru posisi ini diambil alih oleh Derrick Jr. yang sebelumnya menyutradarai Moana 2 dan juga John Aoshima yang dikenal sebagai sutradara Ultraman ya. Selain pergantian sutradara, jajaran kreatif film juga diperkuat oleh Ramsey Naito yang bergabung sebagai produser bersama Bill Flynn. Dan di sisi penulisan naskah, proyek ini juga awalnya ditangani oleh Dana Fox yang dikenal lewat film Wicked dan juga How to Be Single. Kini dipegang oleh Jeff Chan, disebut ikut mengerjakan versi terbaru dari skenarionya.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal. FM Purwakarta.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, santai siang. Santai siang. Oke, teman Pro 2, sayang banget udah hampir jam 3 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di santai siang, tapi tenang, sesi terakhir nanti lanjut bareng sama, masih ada satu sesi lagi ya, bareng sama Kakak Feni, terus lanjut lagi sore ceria sampai jam 7 bareng sama Kakak Feni ya. So, thank you banget buat kebersamaannya, thank you for listening. Sorry buat kalau ada salah kata. Kakak Dosam Pradana pamit dulu ya adek-adek. See you and bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, balik lagi bareng aku Feni ya. Kali ini bukan di malam-malam lagi kayak kemarin. Kali ini aku ada di Santai Siang, sesi terakhir, ngelanjutin yang tadi ada dosen Pradana ya di sesi pertama, sampai nanti sore ceria sampai jam 7 malam. So stay tune terus buat kamu teman Pro2, karena abis ini aku bakal kasih kamu info-info menarik nih dari Banyumas dan sekitarnya. Aku bakalan kasih satu lagu dulu nih buat kamu sebagai pembuka ya teman Pro2. Ada dari Alexa, Satu Yang Terpenting.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan, nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Santai siang. Santai siang. Teman berdua, ada gak nih kamu yang lewat di sepanjang jalan Jenderal Sudirman Purwokerto ya, sampai mungkin ke area DPRD Kabupaten Banyumas nih ya, yang tadi banyak macet mungkin, atau banyak ojol yang kayaknya kok banyak banget ojol di jalanan ya. Itu karena katanya siang ini tuh ada demo dari Persatuan Driver Online Banyumas Kompak atau Dobrak nih. Jadi siang ini puluhan driver ojek online yang tergabung dalam komunitas Dobrak tadi ya, Driver Online Banyumas Kompak, menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Bupati Banyumas pada Rabu siang ini, teman berdua. Jadi aksi ini jadi bagian dari gerakan serentak di 16 daerah di Indonesia bersama Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia. Jadi sebelum berorasi nih, para driver juga sempat melakukan pawai keliling jalanan Purwokerto. Dan dalam aksinya sendiri, para driver ini menuntut kenaikan adanya tarif ojol, aturan yang lebih jelas untuk layanan makanan dan barang, sampai pembentukan undang-undang transportasi online. Gak hanya itu, dari Anggoro Rino ini selaku Ketua Dobrak Banyumas ya, ini mengatakan kalau misalnya penghasilan driver saat ini makin terpotong ternyata karena biaya aplikasi dan berbagai layanan tambahan dari adanya aplikator ini sendiri. Jadi menurutnya dari tarif perjalanan yang 15.000 nih, seharusnya ya driver roda 2 nih hanya menerima sekitar 10.000 aja setelah dipotong berbagai biaya. Jadi biaya adminnya ini sampai 5.000 sendiri. Jadi makanya para komunitas ojek online yang tergabung di komunitas ini tuh di seluruh Indonesia ya saat ini lagi menggelar aksi massa gitu, biar pemerintah ini bisa membantu lah ya istilahnya untuk mensejahterakan driver online juga. Tapi walaupun gitu, walaupun berlangsung ramai ya tadi aksi penyampaian aspirasi ini, tetap berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Nah, kita doain aja teman berdua, semoga ada titik terang deh, titik temu antara apa yang diinginkan oleh para driver ojek online dan juga dari pemerintah kabupaten.

0: apa-apa, datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Ya, santai siang. Santai siang.
1: Kali ini kita ada kabar keren ya, kabar menggembirakan nih dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP, di mana tim Smart Robo SD UMP ini sukses membawa pulang medali emas di ajang Indonesia Youth Robotic Competition 2026 tingkat ASEAN yang digelar di ERC University. Dan prestasi ini diraih lewat kategori kreatif MRT, encoding AI dengan inovasi robot asisten dokter. Robot ini dirancang untuk membantu tenaga medis dalam melayani pasien dan dibuat menggunakan perpaduan blok robotik serta coding berbasis AI. Wah, keren banget gak sih teman perdua? Jadi menurut pembina tim nih ya, anak-anak ini sangat semangat selama persiapan, mulai dari latihan merakit robotnya sampai memprogram AI. Ini dilakukan dengan tekun dan penuh antusias. Jadi ajang ini juga jadi pengalaman pertama mereka ya, tampil di level nasional hingga ASEAN, dan hasilnya langsung bawa pulang medali emas. Dan pihak sekolah sendiri nih berharap ya, tentunya prestasi ini bisa jadi motivasi buat siswa lainnya, baik di sesama SD UMP ataupun siswa di sekolah lainnya juga, untuk terus mengembangkan kreativitas dan kemampuan teknologi sejak dini. Selamat ya buat para tim Smart Robo SD UMP. Semoga semakin banyak inovasi keren lahir dari generasi muda Banyumas ya. Terutama ini bisa dicontoh banget loh, masih SD tapi bisa berprestasi membuat robot sendiri, teknologi sendiri. Keren, patut diacungi jempol.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bahagia sampai siang. Sampai siang.
1: Karena hari ini bertepatan sama Hari Kebangkitan Nasional ya, teman Pro 2. Jadi infonya nih banyak banget tentang kebangkitan semangat generasi muda yang meraih prestasi gitu di lingkungan Banyumas dan sekitarnya. Kalau tadi kita ada informasi dari tim SD UMP ya, yang berhasil bikin sebuah teknologi AI nih ya, robot di ajang ASEAN. Sekarang kita ada kabar membanggakan juga nih dari mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD nih. Tim mahasiswa UNSUD sendiri berhasil meraih juara 3 di ajang National Environmental Competition 2026 kategori ISEI Nasional yang digelar di kampus Dramaga di IPB University. Jadi tim keren ini dipimpin sama Ilham Muhammad Fauzan dari Fakultas Hukum bersama Nadia Siva Nayanti dan Nadila Puspitasari dari FISIP. Jadi mereka ini mengangkat tema soal krisis ekologi akibat eksploitasi alam yang berlebihan dan menawarkan ide pengalokasian pajak lingkungan untuk pemulihan ekosistem. Perjuangan mereka juga gak gampang loh, dari sekitar 158 tim se-Indonesia. Cuman ada 5 tim terbaik aja yang lolos ke babak final presentasi setelah persiapan sekitar 1 bulan ya. Akhirnya tim UNSUD sendiri ini sukses membawa pulang juara nasional. Dan Ilham juga bilang nih kalau kompetisi ini jadi pengalaman berharga buat meningkatkan kemampuan adanya critical thinking, terus juga public speaking juga, sampai memperluas relasi. Jadi walaupun udah juara ya teman Pro 2, mereka ini mengaku masih ingin terus berkembang dan mencoba kompetisi lainnya. Jadi selamat nih selain dari tim SD UMP ya, selamat juga buat tim UNSUD. Semoga prestasi ini bisa jadi inspirasi buat mahasiswa lain ataupun siswa-siswa lainnya untuk terus berani berkarya dan membawa nama baik kampus ke tingkat nasional bahkan internasional.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Terbaik.

0: Santai siang.
1: Oke, itu nomor 2, itu dia tadi beberapa informasi menarik ya dari Banyumas dan sekitarnya. Kebanyakan sih berkaitan dengan prestasi yang udah diraih ya sama mahasiswa dan juga siswa di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Karena ini berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi sebagai bentuk semangat bangkitnya generasi muda ya, pemuda-pemuda di Banyumas dan seluruh Indonesia lah pokoknya. Tapi aku harus mengakhiri sesi santai siang, sesi terakhir hari ini, karena aku bakalan lanjut lagi nanti di sore ceria sampai jam 7 malam. So stay tune terus teman Pro 2 di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Gema Piala Dunia 2026 sore hari ini bersama aku Feni Ayu. Lebih dari 2 dekade tanpa gelar juara, Timnas Brazil targetkan akhiri puasa gelar pada penyelenggaraan World Cup 2026. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter kita Yanuar Adi.
4: Rentang waktu 24 tahun tanpa gelar juara dunia adalah sebuah anomali bagi negara sepak bola sebesar Brasil. Menjelang putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, tim Samba datang membawa misi besar untuk mengakhiri puasa panjang tersebut. Mereka datang dipimpin pelatih bermental juara, Carlo Ancelotti, dan bintang utama mereka, Vinicius Junior. Berstatus sebagai negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 trofi, dominasi panjang Brasil seolah terhenti di awal milenium. Terakhir kali publik dunia melihat selebrasi kemenangan skuad Seleção di podium tertinggi adalah pada edisi 2002 di Korea Selatan dan Jepang, saat era keemasan Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho. Sejak saat itu, perjalanan Brasil di panggung terbesar sepak bola dunia lebih banyak diwarnai oleh kekecewaan. Rentetan kegagalan terus membayangi, dimulai dari tersingkirnya mereka secara prematur di babak perempat final pada edisi 2006 dan 2010. Puncak dari mimpi buruk tersebut terjadi pada Piala Dunia tahun 2014 saat mereka bertindak sebagai tuan rumah. Di hadapan publik sendiri di stadion bersejarah Maracana, Brasil mengalami kehancuran tragis setelah dilumat Jerman dengan skor telak 7-1 di babak semifinal. Harapan untuk bangkit pada edisi-edisi berikutnya juga selalu berujung buntu. Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, langkah skuad Brasil yang saat itu sangat diunggulkan terpaksa harus terhenti oleh generasi emas Belgia di babak perempat final. Skenario menyakitkan kembali terulang 4 tahun kemudian di Qatar 2022. Brasil yang tampil dominan dan meyakinkan sepanjang turnamen harus angkat koper secara dramatis setelah kalah dalam adu penalti melawan Kroasia. Lagi-lagi pada babak perempat final. Menatap putaran final Piala Dunia 2026, performa Brasil di babak kualifikasi zona Amerika Selatan sebenarnya belum sepenuhnya meyakinkan. Inkonsistensi permainan dan penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera dibenahi. Namun asa baru kini menyala terang seiring kehadiran Carlo Ancelotti di kursi pelatih. Juru taktik yang dikenal sebagai spesialis juara tersebut ditugaskan untuk meracik ulang identitas Brasil, memadukan gaya bermain Hoga Bonito yang cepat dan agresif dengan kedisiplinan taktis ala sepak bola modern khas Eropa. Di atas lapangan hijau, era baru timnas Brasil akan bertumpu penuh pada pundak Vinicius Junior. Penyerang sayap Real Madrid tersebut diprediksi kuat menjadi wadah utama tim berkat kecepatan kilat, kemampuan melewati lawan, dan ketajamannya yang luar biasa di level klub. Vinicius tentu tidak akan berjuang sendirian di lini serang, karena Brasil memiliki stok talenta muda yang sangat melimpah. Nama-nama seperti Rodrigo, Rapinha, hingga penyerang sensasional masa depan, Endrick, diyakini siap menjadi ancaman mematikan bagi pertahanan lawan. Kekuatan skuad Brasil di Piala Dunia kali ini tidak hanya terpusat di lini depan, melainkan merata di setiap sektor pertandingan. Tembok pertahanan masih akan dikawal oleh penjaga gawang tangguh Alisson Becker dan kapten syarat pengalaman Marquinhos. Sementara Bruno Guimaraes bertugas sebagai motor penyeimbang tempo permainan di lini tengah. Pada fase penyisihan Piala Dunia 2026, Brasil tergabung di grup C dan di atas kertas menjadi unggulan utama. Meski demikian, mereka pantang meremehkan kekuatan lawan, mengingat timnas Maroko kerap tampil mengejutkan sebagai pembunuh raksasa. Selain itu, juga ada timnas Skotlandia yang memiliki gaya permainan fisik yang pantang menyerah, serta Haiti yang siap tampil lepas sebagai kuda hitam turnamen. Dengan format turnamen baru yang lebih panjang, rotasi dan kedalaman skuad akan menjadi kunci. Mata dunia kini menanti pembuktian. Apakah kombinasi darah muda dan taktik jitu Ancelotti sudah cukup untuk membawa trofi Piala Dunia kembali ke tanah Brasil?
3: Demikian info Gema Piala Dunia 2026 sore hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya di www.rri.co.id.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala pening. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
2: Ku petik bintang.
0: Yuk, bangkit versi kita sendiri. Gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.
2: Semua tantangan.
3: Radio FM Purwakarta, teman.

Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Aduh, belibet nih ya karena saking semangatnya teman Pro 2. Balik lagi sama aku Feni. Kalau tadi aku udah temenin kamu ya, kasih info-info menarik seputar Banyumas dan sekitarnya. Di sesi terakhir santai siang kali ini bakal lanjut lagi di sore ceria bareng aku sampai jam 7 malam nanti. Nah, mumpung sore-sore gini ya, mungkin banyak yang udah lagi di jalan pulang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan karena dilihat-lihat udah agak-agak mendung ini ya, takutnya hujan. Jangan lupa yang naik motor juga pakai mantelnya gitu. Nah, nanti biasanya kalau misalnya sore-sore kayak gini kan sampai rumah tuh enaknya goler-goleran gitu ya, scroll ataupun nonton film ataupun nonton drakor gitu ya, drama Korea, drama Cina favorit kamu. Aku jadi penasaran nih teman Pro 2, pengen tanya kamu ini sukanya genre favorit film kamu ataupun drama Cina kamu ataupun drama Korea kamu sukanya tuh apa sih genre favoritnya? Apakah itu thriller kah? Apakah itu misteri ataupun horror ya? Atau pengen yang enteng-enteng aja nih karena masalah hidupnya tuh udah banyak banget kak, aku gak mau nonton yang pusing-pusing gitu kan. Pengen yang asmara cinta-cintaan aja, boleh banget langsung share ya ke kita, curhat boleh dikit-dikit lah ya, nanti aku bakal bacain di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312-2222-nya 4 kali atau lewat Instagram Pro 2 nih di @rri_pro2pwt. Tadi aku udah posting Instagram story ya, kamu bisa langsung isi di question box-nya aja. Aku bakal tunggu sampai jam 7 nih, nanti aku bakalan bacain dan aku bakalan live TikTok juga ya nanti. Mungkin abis maghrib kali ya. Sekarang aku bakal membuka sore ceria hari ini ya dengan lagu dari Mahalini dan Nuka nih yang mungkin pas banget dengan suasana sore ini yang agak-agak mendung gitu. Enaknya dengerin lagu-lagu dikit, galau-galau dikit lah. Ini ada Aku Yang Salah.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM.

0: jangan pesimis terhadap negeri ini. Jangan pesimis untuk masa depan Indonesia. Karena Muhammad Hatta pernah berkata, jatuh bangunnya negeri ini ditentukan oleh bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, maka Indonesia akan hanya sekedar gambar dan nama di peta.
1: Bangkit! Saatnya melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih kuat. Hari Kebangkitan Nasional merupakan pengingat bahwa semangat persatuan dan kepedulian adalah kekuatan besar bagi bangsa. Dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, mari terus menyalakan optimisme, menjaga generasi penerus, dan bersama membangun Indonesia yang maju dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit lebih kuat, bergerak lebih hebat untuk Indonesia.

masih di sore ceria ya teman-teman dua. Kali ini membahas tentang genre favorit, genre film favorit kamu apa sih? Karena ada banyak nih, ada komedi, ada misteri, ada thriller, ada juga romance ya, ataupun horror gitu. Kamu sebenarnya lebih suka yang mana nih? Ini udah ada yang join ya ke WhatsAppnya Pro 2, kita bacain dulu nih. Ada dari Banjarnegara, ada Nuriyah. Halo, selamat sore Nuriyah. Kata Nuriyah nih, film favorit, genre film favoritnya nih romantis, karena senang aja bikin baper sambil senyum sendiri. Aduh, aduh, aduh, aduh. Ada juga nih dari Mbak Triwaryanti ya, yang katanya lebih suka genre film horror, komedi, action sama romance. Empat tuh diborong semua. Banyak ya ternyata ya. Kalau aku sendiri sih ya teman Pro 2, aku lebih suka tergantung si kon, tergantung isi kepala aku. Kalau misalnya lagi pusing banget ya sama beban kehidupan di real life gitu, aku lebih suka yang enteng-enteng aja, kayak misalnya romance ataupun komedi gitu ya, ataupun horor. Mungkin aku gak gitu suka horor, tapi kalau misalnya ada komedinya boleh lah ditonton dikit. Atau misalnya thriller, kalau misalnya lagi dalam kondisi yang gak begitu pusing ya, aku lebih suka film thriller. Ini kayaknya seru banget kan. Kalau misalnya kayak action ataupun yang misteri, ini sebenarnya ini harus ditonton di saat-saat tertentu. Kalau misalnya aku lagi gak punya banyak beban pikiran gitu, jadi gak usah pusing-pusing mikirnya, karena film misteri ini kan harus ikut mikir atau memecahkan berbagai macam misteri. Apalagi kalau di drama-drama Korea itu kan episodenya panjang ya teman Pro 2. Nah buat kamu mungkin ada yang punya pendapat lain terkait dengan genre film favorit kamu, boleh banget langsung WhatsApp kita ya di 081-327-312-2222 nya 4 kali, atau bisa langsung ke Instagramnya Pro 2 di @rdpro2pwt. Aku tunggu sampai jam 7 malam aja.

Goa Kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua ngomongin soal film ya. Ada kabar seru nih dari dunia film drama Korea ya, pecinta drama Korea. Kalau udah ada drama Korea Moving Season 2 yang resmi mulai produksi dan syuting. Jadi deretan pemain utamanya ini juga comeback ya, mulai dari Ryu Seung-ryong, ada Han Hyo-jo juga sampai Jo In-song. Jadi yang bikin menarik ini, season terbaru bakalan disutradai sama Kim Song-hun, sosok di balik drama Hits Kingdom nih yang udah sampai season 2 juga ya. Sementara naskahnya bakalan tetap ditulis oleh Kang Full yang janji cerita season 2 nih bakal lebih seru dan juga penuh dengan kejutan. Dan kabar menarik lainnya lagi adalah cerita dari Moving Season 2 ini bakal lanjut setelah insiden di Jongwon High School dengan ancaman baru yang siap bikin tegang para karakter utama. Jadi buat yang belum tahu ya teman produa, Moving sebelumnya ini sukses besar dan jadi salah satu drama Korea paling banyak ditonton di Disney Plus Hotstar. Siap-siap ya buat kamu pecinta Moving yang udah nungguin dari season pertama kemarin, karena aku juga ngikutin drama Koreanya ini seru banget. Bakalan tayang mungkin tahun depan ya, atau tahun depannya lagi, karena ini baru mau mulai masuk produksi dan juga syuting. Pokoknya kita tungguin terus, pantengin terus kabar selanjutnya dari Moving Season 2 ini.

Hai, aku Wahyu dari Roma Klub Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang paling.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman

0: Oke teman produser, saatnya kita update ya info arus lalu lintas sore hari ini dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang kita udah terhubung dengan operator ATCS, ada Kak Taufik Gunawan di sini. Halo, selamat sore Kak Taufik.
1: Halo, selamat sore Kak Fendi.
0: Kak Taufik, gimana nih kondisi arus lalu lintas sore hari ini Kak? Silakan.
1: Oke, terima kasih Kak Feni. Selamat sore, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan sedikit informasi lalu lintas di sore hari ini yang terpantau oleh kamera CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan di sore hari ini di hampir semua simpang terpantau ramai, namun masih lancar dan masih normal.

0: Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di sore hari ini terpantau dalam kondisi yang cukup ramai, terutama dari arah selatan atau dari arah Kebon Dalem. Ini antrian cukup panjang, terlihat di kamera cukup panjang. Kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria juga demikian, antrian cukup panjang juga di sore hari ini. Namun untuk Simpang Gor Satria masih normal, masih lancar lalu lintasnya dan tidak ada hambatan kecuali hanya lampu merah saja. Dan kemudian kita beralih ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid, yang juga tentunya di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai. Dari arah barat atau dari arah Pasar Manis ini terlihat cukup ramai di sore hari ini, antrian juga cukup panjang dan juga cukup padat di Simpang Omnia, namun tentunya masih lancar, masih normal lalu lintas sore hari ini. Dan kemudian di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, kendaraan dari arah timur terpantau lancar melintas di depan Alun-Alun Kota Purwokerto mengarah ke arah barat maupun juga ke arah utara. Dan dari arah sebaliknya juga cukup lancar juga di sore hari ini yang tentunya akan mengarah ke arah utara. Kemudian terlihat hingga di Simpang Sawangan, kendaraan di sore hari ini antrian tidak terlalu panjang dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung. Kemudian dari arah timur juga hampir sama, cukup ramai namun antrian tidak terlalu panjang di sore hari ini. Sehingga untuk Simpang Sawangan masih normal dan masih lancar. Dan berlanjut hingga di Simpang Museum BRI atau Simpang Kodim, ini di traffic light terpantau cukup padat dan dari arah barat ini memang cukup panjang juga antriannya, terutama dari arah barat untuk antrian sudah hampir di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Kemudian dari arah sebaliknya juga cukup ramai juga, namun masih lancar di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman ini. Dan kemudian kita beralih ke Simpang Karang Luas Pasar. Untuk kendaraan dari arah timur yang akan mengarah ke arah barat, ke arah Cilongok maupun Aji Barang, ini terpantau cukup ramai di sore hari ini, cukup padat juga. Dan sedang berjalan lampu hijau pada saat ini. Dan kemudian dari arah barat, dari arah Cilongok yang akan mengarah ke arah Purwokerto ini cukup ramai, namun tidak terlalu panjang untuk antrian di sore hari ini. Dan tentunya beberapa kendaraan besar seperti bis maupun kendaraan truk juga melintas di Simpang Karang Luas. Dan untuk keramaian di Simpang Karang Luas ditambah dari keramaian pasar, sehingga untuk pengguna jalan harap lebih berhati-hati ketika melewati Simpang Karang Luas karena lebih ramai. Dan untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun tentunya masih lancar dan masih normal, tidak ada hambatan atau kerusakan traffic light di simpang-simpang yang terpantau oleh kamera CCTV. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 2, silakan Kak Feni.
1: Oke baik, terima kasih Kak Taufik atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali Kak.
0: Oke siap.
1: Demikian info lintas sore hari ini. Kamu bisa ikuti info arus lalu lintas di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore ya, bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berikutnya. berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Fulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer manja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto.

Pembangkitan Nasional menceritakan tentang lahirnya semangat persatuan dan harapan untuk masa depan bangsa. Dari semangat itulah, masyarakat mulai percaya bahwa dengan kebersamaan, pendidikan, dan kepedulian, Indonesia bisa terus tumbuh menjadi bangsa yang kuat. Hingga hari ini, semangat kebangkitan tetap relevan untuk terus bergerak maju, saling mendukung, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik.

Kita lanjut lagi ya, bacain. Kalau tadi udah baca lewat WhatsApp-nya Pro 2, sekarang udah ada yang join nih ke Instagram-nya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Udah ada Alvino Suryo yang katanya genre film favoritnya itu horror, action, adventure. Oke. Okay. Dia berarti tipe orang yang suka tantangan ini ya, kayaknya Alvino ya, enggak suka yang drama ataupun genre yang menye-menye gitu kayak aku yang ringan-ringan. Pengennya yang berpikir gitu, yang gerba-gerbu gitu. Terus ada lagi dari Enul Chan yang katanya, kalau aku sih suka genre romance kak, biar ikut ngerasain butterfly era. Aduh, ya padahal lagi putus cinta nontonin romance juga kebawa juga tuh butterfly eranya. Apalagi lagi jomblo ya kan. Jadi kebawa berangan-angan, berasa punya pacar gitu. Padahal mah di dunia nyata entahlah lah ya. Nih juga selanjutnya nih, ada dari Dika yang katanya horor dong pastinya. Makin ngeri makin seru gak sih? Karena adrenalinnya itu loh. Jumpscare-nya makin ada banyak ya. Makin ada jumpscare, makin ngagetin, makin seru katanya. Ada juga nih dari Tiara katanya, apa aja oke sih asal jangan horor. Oh ini kebalikannya nih, kebalikannya dari Dika nih. Aku anaknya penakut banget katanya si Tiara ini. Berarti misteri ini zaman sekarang misteri-misteri gitu, thriller ya. Itu juga kan ada horor-horornya dikit. Mungkin Tiara suka apa enggak nih? Coba aja ditonton. Apakah kamu tetap akan takut? Takutnya nih sama kriminal manusia gitu. Ataupun takut horor hantu nih. Boleh dicoba Tiara ataupun teman produser lain yang mau join. Boleh banget, aku tunggu, masih tungguin sampai jam 7 aja. Sebentar lagi aku bakalan live TikTok. Boleh banget nanti gabung di live TikToknya Pro 2 ya. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-31-2222 atau ke Instagram dan TikToknya Pro 2 nanti di @RRIPro2PWT.

tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga ia dapat menyukai kepada saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Teman berdua memasuki jam 5 lewat 36 waktu Indonesia Barat, saatnya kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia. Semua pasti ada maknanya. Menganggap setiap kejelekan, kekurangan sebagai sebuah penderitaan adalah perbuatan yang tidak terelakkan. Namun, sesungguhnya di balik semua itu ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan terhadap Anda. Anda pernah mendengar nama seorang penyanyi Ray Charles? Dia salah satu penyanyi yang terkenal di Amerika. Dia buta, tapi kalau bernyanyi, suaranya luar biasa. Cobalah cari makna di balik setiap hal yang diberikan Allah kepada Anda. Tak peduli apakah itu nikmat atau cobaan dari Allah. Setiap ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Ketiadaan salah satu nikmat sehingga dianggap cacat indera Anda pastilah diimbangi dengan kelebihan lain yang melekat pada diri Anda sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Dia pasti sudah mengukur semua sedetail-detailnya untuk semua makhluknya. Bahkan di balik kecacatan seseorang seringnya ada kelebihan-kelebihan. Bukankah orang yang cacat matanya seringnya mereka tajam pendengarannya? Bukankah setiap anak-anak yang dianggap belum matang pemikirannya sering dia menanyakan hal-hal yang di luar kemampuan orang tuanya untuk menjawabnya sesuai dengan kemampuan logikanya? Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kali ini aku bakal kasih info film menarik ya. Ini dari film lokal yang kemarin lagi rame-ramenya nih. Ada Ghost in the Shell yang bakalan tayang di Thailand dengan dubbing suara lokal loh. Jadi film horror komedi Indonesia nih, Ghost in the Shell, yang tayang di Thailand dengan versi sulih suara bahasa Thailand ya, atau dubbing Thailand ini, akan tayang sejak 7 Mei 2026 kemarin. Jadi hal ini sebagai bagian dari strategi distribusi internasional untuk memperluas jangkauan penonton di Asia Tenggara. Dan produser Come and See Pictures nih, ada Tia Hasibuan, ini mengatakan kalau penggunaan sulih suara ya atau dubbing ini dilakukan untuk menyesuaikan kebiasaan pasar perfilman di negara tersebut yang lebih akrab dengan film berbahasa lokal loh. Jadi si Tia ini juga menjelaskan ya kalau proses pengisian suara ini sepenuhnya ditangani distributor lokal di Thailand, dan langkah tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan penerimaan penonton dan memperluas akses film Indonesia di pasar internasional nih. Wow, jadi Come and See Picture ini menargetkan film Ghost in the Shell ini dapat diputar di 86 negara secara bertahap hingga akhir 2026. Siapa yang udah menonton nih Ghost in the Shell versi Thailand dengan bahasa Thailand yang suaranya kan lucu-lucu ya. Kalau misalnya orang-orang Thailand tuh, artis Thailand nih, suaranya agak-agak cempreng lucu gitu. Jadi mungkin ada komedi-komedinya lebih ngena gitu ya kalau misalnya pakai dubbing bahasa Thailand. Seru juga nih, aku jadi penasaran mau nonton.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Prodo FM. X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
5: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi ya teman Pro 2, bacain yang udah join nih di WhatsApp-nya Pro 2. Udah ada Nandita nih yang katanya suka genre film sci-fi plus action buatan Iko Uwais. Oh, Iko Uwais ternyata membuat ini ya, film action dan juga sci-fi juga, bukan hanya aktor aja loh. Jadi katanya Nandita nih alasannya kalau sci-fi kan saya anak teknologi. Jadi suka ngayal teknologi yang belum ada di dunia nyata katanya. Jadi kalau action buatan Iko Uwais itu gelutnya ngeliatin silat olahraga asli Indo. Jadi berdarah-darah dan ya nyilu liatnya. Ya emang nih, aku juga suka banget sama film genre thriller ya. Karena bukan action sih, bukan action dan bukan horror. Aku sukanya thriller. Kalau yang ada keluar-keluar apa namanya, adegan-adegan gore gitu tuh, menurut aku ya, kalau misalnya lagi gak pening gitu kepalanya tuh seru banget teman Pro 2. Memang agak lain ya, ini mungkin sama kayak Nandita lah 11-12, karena Nandita ini sukanya action karena ada adegan-adegan gore-nya itu katanya, jadinya semakin menambah apa sih, adrenalinnya meningkat gitu kan. Nah terus ini juga si Nandita bilang kalau dia nih sebenarnya basicnya adalah anak teknik ya, jadi dia anaknya teknologi banget, jadi suka banget sama film-film yang berbau teknologi juga gitu. Jadi suka film sci-fi. Oke Nandita, kita tampung dulu ya. Nih juga ada dari Purbalingga yang udah join. Ada Anissa, selamat sore menjelang malam Anissa, yang katanya suka genre film horor kak, walaupun liatnya menyeramkan, tapi kalau takut kan bisa meluk orang terdekat. Iya, tapi kalau misalnya lagi nonton horor sendirian berarti gak bisa dong, karena gak ada yang dipeluk ya. Kalau jomblo gimana nih, gak bisa nonton horor ya, batu peluk ke sebelahnya boleh gak itu? Jadi berarti kalau misalnya nonton film horor harus sama temennya, sama ada pasangannya, temen boleh, keluarga boleh gitu tuh. Itu saran dari si Anissa. Nah itu buat yang udah join ya dari WhatsAppnya Pro 2. Kalau misalnya kamu mau join, boleh banget langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222. Duanya 4 kali, atau ke Instagramnya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Dan sebentar lagi aku bakalan live TikTok juga. Cus, ngeng, langsung join ke live TikToknya Pro 2 ya. Teman Pro 2 nih, aku bakal kasih satu lagu dulu nih. Ada dari David nih, dari Sleepwell.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibble Man versus Machine, dan masih

0: Yes, dapat juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan.
0: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
1: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
0: Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
2: Let's go!

Sobat Pemro 2, kali ini aku bakalan bacain ya yang ada di live TikTok, karena aku baru aja nih mulai live TikToknya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Aku bakal mulai dengan sapa-sapa dulu sama yang udah join nih. Ada dari RT Rizky, ada dari Nandito, ada dari Alpen, ada Hendra Effendi, ada Hilda Atika tentunya. Abis itu ada Fabianus Dani yang bersay hai Ria ya. Ada Awal Budi 61, ada juga siapa? Tommy, abis itu ada mas-mas pabrik dan masih banyak lagi. Nah, ini terkait dengan genre film kesukaannya, aku juga tanyain nih di live TikToknya Pro 2, udah ada yang join juga. Katanya kalau Awal Budi nih sukanya nonton action film Korea gitu. Jadi sukanya nih action Korea tapi yang film gitu, bukan yang drakor. Oke, baik. Habis itu ada dari Hilda Atika yang katanya genre film favoritnya kalau drakor itu sukanya romantis, komedi, dan action tuh. Diborong tuh tiga-tiganya. Ini memang biasanya kalau udah jadi satu paket ya, ada romantisnya, ada komedinya, ada actionnya, ini jelas sudah bagus nih. Pasti kalau drakor ada, pasti ramai. Terus ada juga dari Anto Syah Putra, ada dari siapa nih? Selalu ramai ya, ada dari Leon. Habis itu ada dari Bang Bill PWT dan masih banyak lagi, guys. Jadi buat yang belum join di TikToknya Pro 2, bisa langsung meluncur aja gas ngeng tanpa rem ya, karena aku baru banget mulai live-nya. Jadi mungkin akan banyak space waktunya ya kita ngobrol-ngobrol nanti di luar on air atau di off airnya. Boleh banget langsung ke TikToknya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Ataupun lewat WhatsApp juga boleh di 081-327-31222 atau di IG-nya Pro 2 sama kayak di TikTok-nya Pro 2 ya, di @RRIPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 7 aja komen-komennya.

0: Lebih baik kita hancur rumah daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Percayalah, saudara-saudara.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh pelajar Stovia di Batavia dengan tokoh penting seperti Dr. Sutomo. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal munculnya kesadaran nasional masyarakat Indonesia untuk bersatu dan memperjuangkan kemajuan bangsa. Sebelum masa itu, perjuangan melawan penjajahan masih bersifat kedaerahan. Setelah lahirnya Budi Utomo, mulai tumbuh semangat persatuan, pendidikan, dan organisasi modern yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Karena itulah, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengingat semangat persatuan, perjuangan, dan kebangkitan bangsa Indonesia.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya bacain yang udah komen-komen di live TikToknya Pro 2 karena ini langsung diserbu nih. Ada udah rame banget ya, mungkin jam-jam orang-orang lagi pada istirahat, lagi pada goleran, terbahan. Kan jam-jam segini ya enak banget habis sholat, maghrib buat yang menjalankan ya. Terus habis itu makan malam mungkin, habis ini lagi duduk-duduk santai, ngobrol gitu kan. Sebelum masa-masa mau tidur malam nanti. Jadi banyak yang join live TikTok Pro 2 nih. Ada dari Mas Agus Setio Nugroho nih yang katanya suka genre film favoritnya film yang nuansa petualangan atau adventure ya. Terus juga romance dan juga komedi. Ini biasanya banyak banget yang di film-film barat ya. Ini film-film Amerika gitu-gitu. Ini kalau jadi satu paket nih di bioskop nih pasti rame. Ada adventure-nya, ada romance-nya, ada komedinya. Ini pasti rame nih kalau satu paket. Terus ada juga dari Ito Fauzi ya, yang katanya drakor favoritnya ini tentang dunia hospital. Jadi dia suka banget nonton drakor, dan drakornya biasanya sukanya nontonnya berbau-berbau profesi dokter gitu, ataupun perawat, ataupun yang berbau-berbau di profesi di rumah sakit lah intinya. Itu katanya suka aja liatnya. Jadi dia suka nonton beberapa film drakor ya yang berbau-bau hospital itu genrenya. Apa sih ya genrenya tuh apa? Kesehatan ya mungkin, atau medical. Ini ada juga dari Purba Jawa nih yang suka Dracin sama kartun, Mak, suka. Iya, Dracin sama kartun ini kan kategorinya ya, Mas Purba. Tapi genrenya kan macam-macam nih. Ada yang mungkin kayak tadi tuh, ada adventure, yang kayak Mas siapa tadi tuh, Mas Agus suka. Ada komedi juga, ada romance-nya juga ini. Terus ada juga dari kalau Bukit Cigrieng nih, katanya suka romance sama komedi. Nah, ini kayaknya memang rata-rata ya, teman berdua. Yang suka genre favorit yang paling banyak disukai sama orang-orang ini ternyata rata-rata adalah romance, terus action, terus komedi. Nah itu paling banyak dari tadi tuh yang join-join pada paling banyak komen yang masuknya ini nih. Dari tadi aku nungguin nih karena belum ada yang sama satu genre kayak aku ya. Thriller, semoga habis ini aku bisa bacain ada satu deh yang nongol-nongol yang satu genre sama aku. Aku bakal tungguin sampai jam 7 malam aja, teman Pro 2.

Aku Hawati Salsabila dari Humas Saka Tangguh Bencana. Salut buat RRI atas siaran Piala Dunia 2026. Thanks sudah nemenin euforia bola sampai ke telinga kita semua. Keep it up dan

teman Pro 2 nih, kita bakal bacain masih dari live TikToknya Pro 2 nih, karena banyak banget yang belum terbaca saking ramenya ya. Ini ada dari Dapur Isa yang katanya suka genre film horor atau yang adrenalin action kali ya, ini maksudnya. Sebetulnya aku juga suka yang genre lucu juga katanya. Nah, ini biasanya kebanyakan film-film Thailand nih, ada horornya dapet, komedinya juga dapet, dan walaupun ada lucu-lucunya tapi tetap horor dan nakutin banget, serem nih. Dapur Isa, coba nonton-nonton film horor Thailand tuh. Ada juga nih dari Ailuna yang katanya suka genre filmnya tuh horror, thriller, dan juga fantasi. Nah, ini yang aku tunggu-tunggu teman para dua. Akhirnya ada yang satu selera sama aku ya. Kalau aku tadi bilang, aku berharap banget ada yang bilang kalau suka film genre-nya thriller, karena aku pecinta film thriller banget. Karena menurut aku nih adrenalinnya menantang banget, lebih menantang daripada action. Nah, ini Ailuna nih berarti satu-satu selera sama aku. Nah, mungkin itu tadi beberapa teman Prodi udah join ya ke live TikTok Pro 2. Aku juga masih live juga sampai nanti ya, enggak tahu jam berapa. Mumpung sekarang masih live, langsung aja teman Pro 2 cus di sana, boleh ngobrolin apa aja lah di situ, kita ngobrol-ngobrol seru ya di off air. Karena aku bakalan gak cuma ngobrolin tentang genre film favorit juga, tapi ngobrolin hal-hal lain juga boleh banget. Langsung aja cus ke TikTok Pro 2. Kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu dulu nih dari Lobo nih. Rindu Berbisik. Aduh, rindu.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak? Setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak.
2: Jangan berhenti bergerak.
0: Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
3: Ku petik bintang.
0: Yuk, bangkit versi kita sendiri. Gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.
3: Semangat.

2, sayang banget nih. Ternyata udah hampir jam 7 ya. Gak kerasa karena kita dari tadi ngobrolin tentang film. Banyak banget yang join. Dan ternyata teman Prodoni banyak banget loh yang penyuka film, nonton film juga gitu ya. Jadi bukan cuman scroll-scroll TikTok aja, tapi juga penyuka film. Semua genre ada tadi disebutin ya. Mulai dari apa tadi? Action, terus komedi ada, terus horror banyak ya. Abis itu ada thriller juga seperti favoritku ya kan. Terus abis itu ada adventure juga. Nah, misteri juga ada banyak banget. Tadi udah disebutin sama teman Prodo yang join di WhatsApp, di IG, dan juga di TikTok gitu ya. Tapi sayang banget nih untuk sore ceria hari ini harus udahan dulu bareng sama Fanny ya. Karena abis ini bakalan ada seperti biasa di jam 7 ada music live chat barengan sama Fadilah Intan dan juga Dani Sufiani. Didengerin nih ada Fadilah Intan sama Dani Sufian yang bakalan menghibur kamu di Music Live Chat sampai jam 8, dan nanti jam 8 dilanjutin lagi sama Dodi.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
0: Ini Indonesia.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Supian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Ya, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Heeh, beda lagi OTW 10 menit lagi sampai.
0: 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya?
1: Mm-hmm.
0: Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharlie, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak, tahun 2022. Cuman kayak aku gak tahu dia siapa, dia juga gak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi tapi dia sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya, penyanyi.
0: Di sana, di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak yaudah kita cuman kayak, halo Fadila, Danish gitu doang. Terus gak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Oke.
1: Okay. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita gak duet aja kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Ternyata mau.
0: Okay.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genre-nya sama gak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin dia gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro. Buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya
1: Andre,
0: kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong." Gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak. Gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah lumayan sih cocok. Gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Ternyata dia suka.
0: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka, kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya ya? Karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua. Dari Amshar, Lee, Kak Aina Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya, lebih Melayu, terus dia lebih tinggi suaranya.
0: Lebih tinggi
1: suaranya.
0: Yang melengking-melengking gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah gitu.
0: dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya
1: iya, betul.
0: Di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan, ganti-ganti.
1: Iya, betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: 1 Mei.
0: Oh, 1 Mei, oke. Okay. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul. Yang diceritain sama Sandro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
3: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
2: tahu ya,
3: cuman tapi
2: lumayan signifikan ya.
3: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
2: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
3: sebenernya
2: di Malaysia.
3: Sebenarnya mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
2: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
3: Iya.
2: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
3: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, Kak aku hari ini upload ini. Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
2: rebutan, kayak rebutan gue dulu nih.
3: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
2: kalau di TikTok enggak ya?
3: Di TikTok enggak kan, enggak bisa collab kan. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
2: Okay, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simpul ini ketika kamu bikin minta sama Mas Hendro gitu, udah terserah Mas Hendro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
3: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
2: Nggak ada ya.
3: Udah bilang Kak aku pengen love song.
2: Jangan patah hati mulu gitu ya.
3: Iya, karena aku kemarin-kemarin kan relasinya sedih terus ya kan.
2: Iya.
3: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
2: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
3: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
2: Gak bisa ya?
3: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama gitu, oke. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
2: Aduh,
3: kayak tiba-tiba gak muncul aja gitu.
2: Agak terkungkung gitu ya,
3: iya,
2: jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simple, lagunya tentang LDR.
3: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, betul, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya. Gitu.
2: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
3: Gini terus.
2: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati.
3: Betul, jadi spesifik ya.
2: Spesifik, dan kenapa LDR mungkin bisa di-relate sama, ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya, jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
3: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya, cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
2: Betul,
3: gitu.
2: Sekarang istilahnya LDM ya.
3: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini, dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
2: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
3: Yeah.
2: Halo Danis. Silakan masuk. Yes. Dan
4: halo.
2: Halo, selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
0: Halo, terima kasih.
2: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
0: Gak apa-apa, dengar.
2: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih. Sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
0: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay, mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
2: humble
0: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
2: very
0: earth.
2: Very famous ya.
0: Iya, bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
2: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
0: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
2: Ballad
0: cuma
2: juga.
0: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
2: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
0: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
2: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
3: Banyak dia.
0: Banyak sebenarnya.
2: Banyak
0: mungkin.
2: Banyak banget ya?
0: Iya. Entah, banyak
3: fansnya
0: banget.
3: Juga banyak.
2: Itu dari kapan emang Danish?
0: Wah, kamu. Kayak jadi segan loh.
3: Aku support loh.
2: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
0: Dari 2019.
2: Lama juga ya.
0: Itu first single saya.
2: First single di 2019.
0: Iya benar.
2: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
0: Yes, R&B ballad gitu.
2: R&B ballad. Yeah,
0: tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
2: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler, suka wedding gitu ya. Sampai akhirnya di sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba?
0: Okay, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya? suka bercanda.
2: Jaya.
3: Dia juga.
0: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa happy gitu.
3: Happy.
0: Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
2: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
0: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
2: Lebih megah. Karena ada orkestranya juga di situ.
0: Ya gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya, saya happy.
2: Yeay, Fadila seneng banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya, kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Yeah. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Iya. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama mereka berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu.
0: Tali sepatu, tali simpul.
2: Malah mungkin ini pramuka. Simpul.
0: Tali simpul pramuka. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
2: Iya,
0: ya, oh, lebih formal. Formal ya. Oh. Mereka dikatakan ya kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesian singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan.
0: Danis juga ngerti ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena
1: bukan
0: nama
1: Andre.
0: Besar itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat happy, sebab sebenarnya saya punya one of my wish list bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia yaitu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Ya, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? Masih tahap masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengennya duit sama ini gitu.
0: Terus tapi kesampaian gitu ya.
2: Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih studio."
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
2: Ya, amin.
1: Kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barzana? Oh, sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barzana enggak
0: mau. Yeah.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya ya.
2: Barzana yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang wih, ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu
1: okay aja.
0: On the spot di saat take recording. Benar, ya?
2: Yeah. Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danish nyanyi simpul.
0: Serius?
2: Jadi kamu kirim aku demo kan?
1: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim,
0: terus
2: temen-temennya kirim kan? Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus itu, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah apa-apa. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak ya okay, gitu.
0: Ya yeah, gak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear. Gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya, hari Kamis Jumat.
1: Besok.
0: Ya. Tapi promonya di Jumat ya. Siapa tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Yeah. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Ya. Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya. Iya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, yeah. Trending 12.
2: Yeah. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget gokil. Kita ya.
1: Yeah.
2: Maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok, tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Gema Piala Dunia bersama Dedi Widian untuk edisi kali ini, tepatnya Rabu 20 Mei 2026. Informasi terkait dengan nama Neymar ini kembali menjadi sorotan setelah resmi masuk dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Ananda Rizky.
3: Nama Neymar kembali menjadi sorotan setelah resmi masuk dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia FIFA 2026. Pemanggilan tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi para pendukung Seleção mengingat perjalanan sang bintang dalam 2 tahun terakhir tidaklah mudah akibat serangkaian cedera yang menghambat karirnya. Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, memasukkan Neymar dalam daftar 26 pemain yang akan berlaga di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pengumuman skuad dilakukan di Rio de Janeiro dan langsung disambut antusias para penggemar yang hadir. Kehadiran Neymar menjadi simbol perjuangan dan kebangkitan setelah sempat diragukan tampil di turnamen ini. Penyerang Santos berusia 34 tahun tersebut terakhir kali membela Brazil pada tahun 2023.

0: belum harus menepi akibat cedera lutut dan hamstring yang berkepanjangan. Bahkan pada laga uji coba Maret lalu, namanya belum masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Ancelotti. Meski demikian, Neymar tidak pernah menyerah terhadap mimpinya bermain di Piala Dunia lagi. Ia menjalani proses pemulihan panjang dan terus bekerja keras untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Ketekunan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan kembalinya sang pemain ke skuad nasional untuk tampil pada Piala Dunia keempat sepanjang karirnya. Perjalanan Neymar bersama tim nasional Brazil memang penuh warna. Sejak debut pada 2010, ia telah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam generasinya dan kini berstatus sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brazil. Namun hingga kini, trofi Piala Dunia masih menjadi pencapaian yang belum berhasil diraihnya. Kisah Neymar menjadi salah satu cerita comeback paling inspiratif menjelang Piala Dunia 2026. Setelah berjuang melawan cedera yang mengancam karirnya, ia kini kembali berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia dengan harapan membawa Brazil mengakhiri puasa gelar dan mewujudkan impian yang belum sempat diraih sepanjang karirnya. Pada Piala Dunia 2026, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Mereka akan memulai perjalanan menghadapi Maroko pada 13 Juni di New York, New Jersey sebelum melanjutkan laga melawan Haiti dan Skotlandia pada fase grup.
1: Itu dia teman Pro 2 terkait dengan gema Piala Dunia 2026.
2: Demikian rangkaian gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 92.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Di kesempatan malam hari ini tentunya bersama Kedua Dividian. Dan kita mau bahas banyak hal ya, termasuk bahas seputar dunia olahraga sepak bola di Kick and Rush. Kalau temanya atau tagline-nya adalah Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Sebenarnya yang galau tuh aku ya. Hadah. Yaudah gak apa-apa lah, gimana lagi ya. Mungkin emang udah eranya mulai berubah, mulai bergeser kan, bisa jadi. Ya kita berikan piala itu ke orang lain. Seperti halnya tema kita malam ini ya. Mana sih temanya, aku mau nyontek dulu. Oh ini dia temanya ya. 22 tahun penantian Arsenal untuk juara EPL ya. Ini akhirnya bisa juara ya. Tadinya kan ada tulisan bisakah nih bisa juara gitu. Karena ini... aku tanyakan sehari sebelumnya ya, dan ternyata pada subuh ya udah beda lagi tuh ya, udah hilang tuh kata-kata bisakah tuh udah hilang karena udah. Ya udahlah, kita ketemu dulu ya. Ada Irfan. Halo Van.
1: Halo teman terbaikmu.
0: Ada, kita dua kali ya ketemu ya hari ini.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tadi sore baru ketemu.
0: Bahasanya juga sama terkait dengan bola juga.
1: Luar ya. Biasa ya. Aku juga cukup excited nunggu apakah Manchester City terpleset. Jadi biar Arsenal dapat juara lah ya. Udah 22 tahun. Nah, karena
0: ya.
1: 22 tahun yang lalu amazing banget. Apa sih bahasanya? Invisible apa? Okay. Tanpa terkalahkan di liga domestik. Jadi luar biasanya beberapa tahun kan memang Arsenal ini menjaga trofi Liga Inggris. Di awal-awal selalu bagus banget. Kemudian di pertengahan setelah transfer window musim dingin pasti tuh kepleset tuh. Entah itu pemain banyak yang cedera atau inkonsisten permainan pemain-pemain Arsenal. Nah di tahun ini banyak membeli pemain-pemain yang sesuai kebutuhan Mikel Arteta. Jor-joran juga luar biasa. Ya... hasilnya dapat. Enggak tahu tahun depan gimana.
0: Ya. Tapi yang jelas Van, kita dua kali ketemu hari ini ya. Tadi kan kita podcast bola.
1: Podcast.
0: Ya. Kita ketemu sama teman kita yang dia juara juga.
1: Iya, ya Itali.
0: Kan? Itali kan.
1: Meskipun Itali enggak masuk Piala Dunia.
0: Iya, ya, tapi kan dia dengan wajah berseri-serinya ya. Ya, dari segi fansnya Lazio, Lazio kan juga agak gimana gitu ya. Nah, aku juga lagi ngalamin nih, kalau tadi waktu siang kamu yang ngalamin, karena aku yang ngalamin.
1: Sekarang, karena dia fans Manchester City mas. Wah, jadi
0: oke.
1: Kita gak sendirian, kita langsung kedatangan pengurus dari AIS Purwokerto. AIS itu Arsenal Indonesian Supporter. Silakan kenalan dulu.
2: Oke, saya sengaja hemat bicara nih karena karena
1: menjaga perasaan.
2: Perjalanan euforianya masih panjang.
0: Oh, masih panjang.
2: Nah, kelihatannya enggak sehari selesai. Jadi saya jaga stamina suara saya, stamina keceriaan saya.
1: Oke.
2: Karena betul tadi penantian yang sangat panjang.
1: Oke. Sama masih ada satu hemat. Final lagi ya.
0: Iya. Tapi kan udah pede banget, udah menepat apa memasang tanggal 31 nanti akan perayaannya udah dua langsung.
1: Apa ya?
2: Jadi curigain ya, jadi curigain ya.
0: Kayak gitu dia.
1: Ada apa sih, Pak?
2: Ada konvoy ini, Mas. Di London jadi kayak berkoordinasi sama pihak pemerintah kota London untuk mengadakan konvoy kalau nanti juara. Sebenarnya masih ada kalau nanti juara karena berpotensi mengkawinkan dua gelar tuh UCL sama Liga Inggris kayak gitu. Padahal belum, cuma udah pede tadi betul kata Mas hostnya gitu.
0: Okay. Udah pede.
1: Kapan sih final Liga Champions?
2: Final Liga Champions itu kalau di Indonesianya tanggal 30. Ya. 31 besoknya langsung langsung konvoy.
0: Konvoy
2: rencananya gitu.
1: Berarti mereka baru pulang dari apa sih? Apa namanya?
2: Pertandingan Budapest, Hungaria.
1: Hungaria. Langsung ke Inggris, langsung konvoy.
2: Langsung konvoy.
0: Nah, ya, soalnya kan abis itu langsung Piala Dunia kan pemainnya
2: langsung dikembalikan
0: jadi
2: juga.
0: Jadi kejar-kejaran juga sebenarnya.
1: Betul. Gilanya agenda FIFA ya. Pemain tuh kayak robot, jadi nggak ada hentinya dikasih ini turnamen-turnamen terus.
0: Iya.
2: Betul.
0: Ada. Dan itu nanti konvoynya pakai meriam London ditembak-tembak.
2: Enggak mas, kita biasa aja. Karena biasanya konvoynya kan FA Cup. Kalau bahasa orang-orang piala ciki lah ya. Itu terakhir itu konvoy FA Cup Dan itu ya udah biasa-biasa aja gitu. FA Cup aja kita konvein mas karena saking jarangnya menang kayak gitu ya.
0: Ini kan udah 22 tahun bahkan ya Coach Justin seringnya kan dia kayak panduannya nih kalau Arsenal ya. Dia kan ngomong ah nanti juga pertengahan musim bakalan banyak flopnya bakal turun gitu ya. Karena emang sebelumnya kan beberapa tahun kebelakang lalu banyak cedera tuh setelah musim apa namanya pertengahan musim ya. Ini ternyata enggak nih bisa dijaga banget gitu ya. Oke. Dan akhirnya
1: dijaga ya, dengan sekarang. Kedalaman squad ya.
2: Betul.
1: Kedalaman squad setuju, aja. Kalau aku lihat Coach Justin tadi datar-datar aja.
0: Iya. Dia juga kayak enggak terima kalau ternyata bisa ini.
1: Enggak ya, dia kayak bilangnya keberuntungan.
0: Iya.
1: Padahal dia fans Arsenal.
0: Udah menghambur-hamburkan uang sedemikian banyak tuh katanya gitu.
1: Nah, ini Arteta biasa aja gitu. Ya gimana nih menurut Mas Dennis?
2: Menurutku Coach Justin itu orang yang ya mesti kita ngomongin dia as a person sebagai pelatih ya, tapi pelatih futsal setahuku ya, timnas juga. Tapi kalau di bola kan dikenalnya lebih pandit ya. Jadi aku sih tidak terlalu mendengarkan pandit ya, aku pribadi gitu. Referensiku soal Arsenal lebih banyak, maksudnya lebih banyak yang enggak dalam tanda kutip bersiniar enggak maksudnya kayak Najwa Shihab, Vincent Rompis itu beberapa influence yang bahkan terakhir ada Onat itu yang mungkin juga salah satu influencer Arsenal Pusakata itu siapa tuh vokalis
1: ya vokalisnya
2: ya, itu juga
1: sangat Arsenal Teduk.
2: Terus terakhir Baskara Mahendra kalau yang dari aktor nah itu aku lebih ke tipe-tipe yang kayak gitu mas, maksudnya senang Arsenal tapi aku mengulasnya tuh bukan misuh-misuh dalam tanda kutip tapi bisa jadi karena dia coach gitu ya. Nah,
1: coach dan content creator kan.
2: Nah, dia mungkin butuh exposure juga, tidak bermaksud menggimana-gimanakan Coach Justin ya. Gimana pun ya dia tadi as a coach tetap pasti bagus. Cuma ya balik lagi ya, mungkin dari awal konsistensinya kayak tidak sepakat gitu ya. Kayak terlihat tidak sepakat terus kalau berubah mungkin agak gimana gitu. Jadi dia mempertahankan dan itu bagus Mas buat kritik juga. Buat aware, karena saya sebagai fans Arsenal pun juga ada marah sama Arteta mas. Misalnya kayak
1: dia bilangnya gini loh mas, ya tetap saya tetap Arteta out. Dia bilang
2: iya itu. Padahal lu juara ya?
1: Iya.
2: Nah kalau saya ini mas, maksudnya saya pernah sebel juga maksudnya sama Arteta misalnya FA Cup lah kemarin itu. Saya ngeliat kok dirotasi begitunya apa, FA Cup juga penting kayak gitu. Kalau Carabao kan udah final terus kalah gitu dia pakai kiper keduanya kayak Pak Arizal gitu ya. Meskipun bisa pakai pelapis, kadang-kadang saya tuh bingung. Ya yang piala-piala kecilnya diambil dulu kayak gitu loh. Karena yang piala gedenya kan semangat. Belum tentu biar semangat. Tapi si Arteta ini kadang-kadang saya juga kesel gitu. Nah di titik kesel itu ya kita bisa sepakat sama Coach Justin.
0: Analisanya gini, bagus. Atau gini, karena belajar dari pengalaman sebelumnya, sejarah yang ada ya. Mau digempur semua piala langsung, maksudnya dengan full squad yang ada. Takutnya nanti badai cedera lagi nih. Karena yang selama ini kan seperti itu. Nah. Persaingan kan lagi ketat-ketatnya nih, bahkan kalau poinnya sama kan nggak akan juara kan ya, jadi mungkin ada pembicaraan antara Arteta dan pemilik klub mungkin harus ada yang diutamakan, bisa jadi kayak gitu kan.
1: Betul. Syukur-syukur bisa menang dengan squad pilihan Arteta. Nah betul, kemarin pas lagi kalah itu Kepa itu ya memang begitu tipikalnya cuma ya kalau aku pikir ya benar kata Dodi, takut cedera itu mas ke depan. Orang Raya mainnya juga Raya. Bagus banget sampai akhir pertandingan.
0: Oke. Itu David Raya kalau
2: nggak salah Golden Glove juga.
0: Setiap tahunnya dia clean sheet paling banyak tuh ini.
2: Liga Inggris.
1: Ex apa?
2: Brentford.
1: Oh, Brentford.
2: Sebelumnya di Brentford.
0: Dan aku juga lihat kalau kita ngomongin terkait dengan tim ya, pasti kan ada nih, ada aja lini yang ternyata lagi gak perform, itu pasti selalu ada ya. Tapi Raya selalu menyelamatkan. Banyak sekali gol yang, itu harusnya gol tuh, gak mungkin ketepis, tapi dia bisa aja tepis.
2: Betul.
0: Dan menangnya juga saat itu pasti gak banyak, marginnya gak banyak, cuma 1-0, gitu. Tapi kipernya bagus banget tuh si Raya.
2: Iya. Jadi Arsenal memang lagi ini mas, lagi bisa ugly win lah kalau bahasanya ya. Kayak lawan Burnley ya, peluang banyak sekali. Terus skornya ya 1-0 aja.
1: Sebelum 1-0. Burnley 1-0 juga.
2: Sebelum Burnley 1-0 lawannya itu away itu, West Ham.
1: Itu
2: sempat satu sama mas, di VAR itu. Saya menit 19 kayak udah panik akhirnya. Ya Arsenal menang tapi kan pada marah-marah dikira sama wasit, VAR, Arsenal atau apa segala macam. Tapi ya buat saya ya kayak semua klub nggak pernah ngerasain diuntungkan aja. Jadi ya udah.
0: Tapi kalau kamu sendiri nih merhatiin nggak kalau di Liga Inggris ya entah mengapa ya peringkat satu itu kalau di akhir-akhir entah mengapa ya wasit seolah memihak loh. Entah mengapa loh ya. Dulu zamannya City juga sama kayak gitu juga. Ada aja drama-dramanya itu loh.
1: Enggak tahu ya, mungkin perjudian juga di sana ya, tuh luar biasa. Itu sih, jadi
2: kadang-kadang suka skeptis Mas sebetulnya gitu. Karena saya ya itu orang yang udah enggak punya ekspektasi Mas musim ini. Karena 3 musim terakhir saya tuh ekspektasinya tinggi karena kan kita jagain trofi mulu, jagain trofi City 2 kali, Liverpool sekali. Dan itu kita selalu di peringkat 1 dulu kayak gitu. Makanya sampai dibilang musuh terbesar Arsenal itu ya dirinya sendiri karena tidak bisa konsisten di akhir laga karena tadi faktor cedera, karena kedalaman skuad. Tapi buatku ya apapun alasannya kalian udah di peringkat 1 segitu lama loh. Tapi kok turun terus? Kita udah terlanjur jumawa, terlanjur berharap, ngeceng-ngecengin klub lain juga. Bahkan di Big Six itu Arsenal hampir jarang terkalahkan, baru kemarin pecah karena sempat kalah sama MU 2-3 di kandang. Tapi sebelumnya kita menang terus kayak gitu loh Mas. Nah, cuma kalah endingnya enggak juara. Makanya di musim ini saya nothing tulus aja, maksudnya kayak ya udah, ini pun kayak kalau nanti kebalap juga ya lebih bisa nerima, tapi tolong jangan kayak gitu loh. Nah terus mulus tiba-tiba seri sama Everton tuh. City-nya, nah itu kayak, ini kalau beneran ada perjudian tapi ya menguntungkan diriku kayak gitu. Tapi kayak gitu, jadi kayak sekarang bawaannya udah lepas aja. Dan mungkin itu kali ya kunci ketenangan jadi fans Arsenal. Gak usah mendukung tapi jangan berharap, tapi kalau menang happy, ya enjoy the moment lah. Mungkin itu Mas.
0: Tapi fun ya, kita kan sedih banget nih ngecengin fans club lain ya. Yang akhirnya mereka ini berdamai dengan keadaannya ya. Dan akhirnya naik juga loh.
2: MU ya, akhirnya MU ya. MU itu gokil sih, hampir semua klub besar kalah loh. Akhirnya loh,
0: biasa
2: setelah
0: itu
2: dia berdamai tapi tau.
1: Berdamai, terus membeli pemain yang bukan bintang banget.
0: Iya betul.
1: Dan
2: gak main di Eropa.
1: Itu tahun depan main UCL.
2: Tahun ini kan diledekinnya main bolanya sebulan sekali.
1: Itu juga keuntungan juga. Nah, tahun depan, makanya aku bilang tahun depan enggak tahu Arsenal. Kenapa? Karena pasti mainnya banyak dan Liga Inggris luar biasa loh. Mengirimkan 5 apa 6 loh.
2: 5 dari sini.
1: Dari terus dari nanti Liga kalau misalnya menang
2: Arsenal juara
0: tambah lagi ya,
1: tambah lagi ya. Liga Eropa, Aston Villa.
2: Oh iya, kalau juara lagi ya.
0: Banyak.
2: Wah, gokil sih.
1: Aston Villa final sih. Dan Unai Emery pelatihnya. Unai Emery tuh udah Liga Eropa udah 3 kali. Sevilla terus sama apa ya?
2: Villarreal. Villarreal sekali. Terus nanti Aston Villa. Pokoknya ada villa-villanya lah.
0: Oke, kita break dulu ya. Nanti akan ulas lagi lah terkait dengan perjalanan Arsenal yang setelah 22 tahun akhirnya bisa kembali lagi ya mengangkat gelar juara untuk Liga Inggris. Jadi stay tune terus, tetap di 99 Prodi FM Brokerto, teman terbaik kamu.

0: malam.
1: Kali ini aku mau bacakan dulu nih, banyak juga ternyata teman kita yang gabung untuk berkomentar ya. Wow. Di YouTube-nya Pro2 nih ada Muhammad Firmansyah ya, katanya ayo nih Mas Danis, katanya gitu ya. Oke.
2: Aku share di grup itu kok Mas.
1: Oh gitu, internal. Makanya terus rame ya. Terus juga bulan April emang agak-agak nih Arsenal nih. Ada juga Ika Kumon 27, katanya 3 poin lebih penting daripada skor. Ya tadi kita kan sempat ngomong ya, skornya gak banyak tapi menang ya kan. Terus juga ada Muhammad, oh ini kembali lagi nih, Muhammad Firmansyah lagi nih ya. Enggak Mas, yang musim kemarin Arsenal itu enggak jaga trofi. Itu Liverpool aja yang dari awal memang di atas mulu ya. Sebenarnya hampir sama kayak Arsenal di musim ini ya. Jadi di atas mulu tuh, enggak ada turun-turunnya sama sekali gitu.
3: Pernah tempat ya. Turun enggak?
2: Kenapa?
3: Sempat turun Arsenal.
2: Musim ini mulainya enggak dari satu malah. Mulai musim ini. Ya maksudnya awal-awal setahuku Liverpool terus kebalap Arsenal, ya, terus sempat kebalap City ya, kan. Iya,
1: sempat. Tapi kan bentar doang.
2: Iya, bentar doang terus. Terus unggul lagi kayak
1: jadi
2: gitu.
1: Jadi kayak ini, kayak naik ke atas bukit ya udah kedinginan turun dulu lah ambil sembako dan sebagainya naik lagi ke atas.
2: Beli pop mie, beli pop mie.
1: Iya, bikin tenda dan sebagainya gitu loh. Jadi udah lebih siap daripada tim-tim yang lain cuma ke atas gak bawa apa-apa turun lagi
3: kedinginan. Iya, betul. Iya. Nih aku menyoroti beberapa hal di Arsenal ya.
1: Oke.
3: Salah satunya mungkin ada perekrutan selain pemain malah ini official team sih Mas.
2: Ya.
3: Gabriel Henze itu mantan MU, terus setelah itu juga ada ini eksekusi bola mati.
2: Bola mati,
3: ya, bola mati itu dari sundulan.
2: Arambol
3: Arsenal banget kayak misalnya ya dari sepak pojok. Kemudian posisi pemain pas lagi bola mati semua tuh udah kayak sudah skema banget ya. Banget. Itu keren sih dan akhirnya tim-tim lawan tuh mencoba untuk bisa menghentikan itu, menghentikan itu, tapi ternyata Arsenal punya ini, punya udah ketahuan nih yang ini satu terus ganti
2: lagi.

0: Okay. Ya meskipun nggak ada yang nggak berjalan dengan baik, tapi keren sih menurutku, keren lah. Itu kan kayak permainan zaman dulu banget, khas banget Argentina di zaman dulu, khas banget deh pemain-pemain di klub di tahun 2000-an lah, 2000-an. Jadi ya bagus banget Arsenal. Banyak yang ngikutin kan?
1: Iya.
0: Banyak yang ngikutin kopi.
2: Oke. Okay. Dan nah, itulah menariknya sepak bola ya. Bisa main tiki taka ya, enggak perlu adanya goal getter, yang penting semua bisa masukin, bisa ada kayak gitu. Ada yang nyerang mulu, ada yang serangan balik. Nah, sekarang Arsenal lagi eranya nih tendangan bola-bola mati nih.
0: Nah, ini ngomongin goal getter, dia beli pemain mahal juga nih. Pencetak gol banyak di Liga Portugal.
3: Yeah. Victor Gyökeres.
0: Nah, performa di tahun ini gimana menurut Mas?
3: Menurutku Victor Gyökeres tuh memang harus diberikan umpannya, mirip-mirip Erling Haaland sebetulnya. Maksudnya harus ada umpannya. Bahkan ketika pas sempat brace itu 2 gol waktu diumpan sama Bukayo Saka termasuk gitu. Nah, memang dia beberapa gol-golnya

0: komparasinya sama Gabriel Jesus, yeah. ya kan? Havertz yang relatif kalau lari kencang-kencang gitu penyerang depannya gitu.
1: Dia typical target man apa gimana?
0: Target man mas, memang apa bola-bola kepala itu kan yang kita nggak punya tuh selama ini gitu. Karena Gabriel Jesus relatif tidak tinggi. Kemudian Havertz ya dia nggak penyerang striker utama banget
1: aslinya
0: sebetulnya.
1: Aslinya kan itu attacking midfielder.
0: Iya gitu. Jadi makanya sekarang udah punya Gyökeres, insya Allah dan penalti taker banget, kencang banget. Waktu pas lawan Atletico tuh, saya tenang aja lah Victor Gyökeres yang dan memang persentase dia kalau nendang penalti banyak golnya kayak gitu. Karena kencang banget tendangannya dan atas.
1: Iya, meskipun gitu. Dia menggunakan nomor punggung 14, banyak yang membanding-bandingkan dengan Thierry Henry. Gak bisa, Thierry Henry tuh skillful banget. Skillful dia entah itu di Juventus, di pernah di Inter ya enggak?
0: Enggak,
1: sama di Liga Prancis itu
0: Barcelona.
1: Dia mainnya skillful, ya enggak, Gyökeres enggak seperti itu. Enggak. Dan ini malah aku ngelihatnya kayak Dennis Bergkamp enggak ya?
0: Ya relatif enggak sih mas, karena dia badannya kan besar.
1: Besar banget ya.
0: Besar badan, tipe-tipe striker badan besar ya Lukaku.
1: Ya mirip, kan, malah gitu. Kan dibandingkannya dengan Sesko lah.
0: Okay. Ya, ya bisa, bisa kalau sekarang. Sesko. Ya sebenarnya saya mau bilang mirip-mirip Van Persie juga bisa, misalnya tipe kalian tinggi depan kan kayak gitu, striker tinggi depan terus diumpan. Cuma kayaknya ya Van Persie better lah, memang dia lebih bagus gitu ya.
1: Betul.
0: Sekalipun
1: betul.
0: Finishnya di MU ya, pensiunnya dan juaranya sama MU gitu.
2: Oke, ini kalau kita melihat dari Liga Inggris kan edisi kali ini boleh dibilang paling seru. Dalam artian bukan perebutan juara yang di atas aja, di bawah zona degradasi juga lagi sikut-sikutan. Di tengah sama untuk bisa masuk ke
0: Eropa
2: dan sebagainya kan sikut-sikutan. Kan City kan dia kepleset kan gara-gara nih
1: belum pernah
2: kalah, ternyata 18 kali Bournemouth gitu loh. Yang tadinya tim bawah tau-tau dia bisa
0: naik ke atas ya.
2: Iya beda banget gitu dan ramai banget. Nah ini kalau dari pengamatanmu sendiri nih, Arsenal kenapa bisa juara untuk musim ini? Apakah karena memang ya musim kali ini di Liga Inggris memang lagi parah-parahnya, jadi saling sikut di mana-mana nih?
0: Oke, yang pertama tentu tidak bisa dikesampingkan faktor tim lain yang underperform ya mas. Misalnya kalau MU itu kan sebelum dipecat, sebelum Michael Carrick kan itu kurang banget tuh.
2: Yeah.
0: Padahal komposisi pemain relatif
1: Amorim
0: bagus ya. Iya, Amorim gitu. Sehingga dipecat, nah itu kan lumayan setengah musim gak perform loh. Padahal sekarang lagi 3 poin terus kan itu mainnya. Tapi kan telat panas dalam artian kayak gitu. Terus kita lihat tetangga Liverpool. Bahkan kayak udah parah gak banget. Expect lah kayak gitu. Udah
1: Liverpool
0: kayak
1: parah banget.
0: Sama Aston Villa aja kalah toh. Di kandang Aston Villa kalau gak salah. Nah maksudnya kalah sama Aston Villa. Terus kita lihat lagi siapa Chelsea. Sampai lebih-lebih Chelsea kan. Sampai kartu merahnya terbanyak itu boleh dikatakan gitu
1: dari,
0: ya.
1: Dari banyaknya pertandingan kalah terus dibantai.
2: Di kartu.
1: Dan, kartu di kartu merah. Ada lagi ini mas, produktivitas golnya ancur-ancuran.
2: Iya oke. Okay. Itu mirip sama kayak Tottenham yang entah kemana
0: menghilang. Ya, betul. Terus tadi Tottenham sampai hampir mau degradasi kan.
2: Iya.
0: Padahal di musim yang sama, musim ini dia lagi main di Champions League. Tapi sekarang nasibnya mau degradasi. Nah paling City, tapi City kan masih belum konsisten karena di pertengahan kalau tidak salah banyak kalah sama serinya.
2: Iya,
0: nah, Arsenal udah di atas. Cuma memang agak ke pressure karena City biasa ngejar terus kalah. Terus draw poinnya. Nah, cuma ya itu kepleset menurut saya pas lawan Everton itu 3 sama kayak gitu ya. Nah, itu titik
2: itu
0: balik.
2: Itu masih untung bisa 3 sama.
0: Tadi itu udah menit akhir itu.
1: Lah Arsenal pernah seri juga. Yang aku deg-degan.
0: Iya.
1: Arsenal seri terus akhirnya wah jadi poinnya sama nih.
0: Cuma
2: gini, menurutku ya, memang ini Arsenal banget emang nih untuk musim ini. Kenapa? Karena dia udah main duluan. Jadi pressure City akan lebih gede nih. Dia udah jelas menang. Kita kalau nggak bisa menang nggak akan bisa nempel gitu loh.
0: Iya sih, betul. Ya
2: kan? Jadi beda cerita kalau ternyata
0: jumlah pertandingannya
2: sama gitu.
0: Mungkin itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Tapi ya buat saya kembali lagi, Arsenal udah bisa main ugly win mas. Maksudnya udah bisa main ya. Golnya cuma 1-0 terus lewat corner lagi. Kayak lawan Burnley itu kan cuma 1-0 dan itu cornernya Havertz gitu ya. Tapi ya tetap 1-0 kayak gitu. Terus leadershipnya udah mulai ada. Kalau sekarang yang lagi kesorot tuh Declan Rice. Bahkan waktu kalah lawan City dia bilang it's not over gitu. Ayo masih bisa sekali. Poin kita sama kok. Mungkin kalah selisih gol atau
1: kayaknya
0: apa.
1: Kayaknya calon kapten masa depannya.
0: Kelihatannya begitu. Nah terus kembalinya Bukayo Saka. Itu ngaruh banget sih. Jadi pas lagi drop-dropnya tuh Bukayo Saka lagi kurang dan penggantinya Madueke. Saya nggak bilang

0: Madueke nggak bagus ya, tapi ya kalau kita bandingin Bukayo Saka, ya jauh masih lah. Jauh lah, masih Bukayo Saka yang lebih stabil. Bahkan dia pada akhirnya nyetak gol juga gitu. Dan di Champions League juga alhamdulillah perform juga, maksudnya biar sesuai dengan judulnya gitu ya. Nah, jadi di Liga, klub-klub lain yang lagi kurang, dibuktikan apa klub-klub lain kurang? Di Champions ini gugur semua loh. Mm-hmm. Tinggal Arsenal yeah, doang waktu itu yang masih bertahan gitu.
1: Jangankan apa berguguran Champions League aja Arsenal di juara satu kok.
0: Iya, itu juga peringkat satu gitu ya. Meskipun ada yang sekarang diadakin karena bagannya kegampangan. Mm. Lihat, Inter kalah sama bodoh.
1: Iya.
0: Itu
1: iya.
0: Kan salah siapa? Padahal bisa ketemu sama Inter.
2: Iya.
0: Tapi Internya kalah sama bodoh.
1: Tapi bodoh gak bisa di ini loh, bagus banget loh bodoh. Iya,
0: kalau main di kandang dia katanya bagus banget tuh.
1: Bodo itu kan rumputnya sintetis.
0: Iya, sintetis.
1: Terus dingin banget, licin. Gitu. Pernah kita bahas mungkin.
0: Iya. Nah itu, jadi performa tim lain kurang bagus. Arsenalnya kedalaman skuadnya juga udah bagus. Bahkan ketika, dan back-backnya itu bisa main di berbagai lini lah. Kayak Piero Hincapie bisa di pinggir. Kemudian nanti Mosquera yang di tengah juga bisa di pinggir.
1: Calafiori
0: bisa juga jadi. Bisa. Nah back. Sekarang Lewis Kelly nih dinaikin ke CMF. Padahal dia back pinggir. Lagi bagus juga. Jadi ya itu udah mulai kedalaman skuadnya tinggi. Dan banyak pemain-pemain yang bisa improve. Jadi kalau ada cedera masih oke, masih bertahan. Padahal ada satu sosok penting yang dia cedera, Miguel Merino. Itu penting banget sebetulnya buat jadi super sub. Cedera. Tapi ya
1: Zubimendi.
0: Ya Zubimendi lagi kurang malah sekarang mas. Lagi-lagi banyak digantikan Lewis Kelly kayak gitu. Kalau akhir-akhir ini ya, tapi awal-awal itu bagus gitu. Terus sekarang ada Eze. Ketambahan Eze kan, itu jadi energi banget.
1: Pemain nomor 10.
0: Terus Trossard juga ya akhir-akhir ini juga lagi konsisten lah kayak gitu. Jadi
1: super sub banget ya. Super sub ya Trossard tuh.
2: Oke.
0: Ternyata ugly win gak gampang mas. Setelah kita juara ya. Ngerasain juara dari banyaknya ugly win ya. Ternyata menang 1-0 tuh gak gampang ternyata loh.
2: Sebenarnya kan kita gak harus lihat ke atas. Orang MU aja menangnya kayak gitu juga kan. Tapi 3-2, kan jadi seru. Terus sebenarnya bukan masalah MU yang akhirnya bisa naik ke posisi sekarang ya. Tapi karenanya ada Dr. Tita aja itu yang jadi ceng-cengannya makin seru di situ.
0: Rame.
2: Oke, di musim depan kan banyak nih akhirnya kalau City udah jelas akan ganti pelatih ya.
1: Chelsea Xabi Alonso.
0: Itu tikungan Liverpool ketikung tuh kayaknya ketikung. Ya.
2: Tapi menariknya adalah beberapa juga diperpanjang. Liverpool diperpanjang.
0: Arne Slot dikasih kesempatan lagi. Terus Xabi ke
2: MU diperpanjang.
0: Chelsea, MU diperpanjang, dipermanenkan.
2: Iya, terus juga Arsenal juga sama, masih diperpanjang. Ini kalau kita berkaca di musim sebelumnya nih. Liverpool
0: sorry,
2: kan,
0: City siapa jadinya? Udah
1: Enzo. Belum. Enzo Maresca.
0: Ada isu Enzo ya? Ada
1: Enzo Maresca.
2: Biasanya City tuh ini.
1: Enggak, udah pasti.
2: Itu udah pasti.
1: Udah, sepertinya pasti.
0: Udah here we go.
1: Ya karena yang gini loh, ini kan perjalanan Pep Guardiola di Liga Inggris juga gak jelek-jelek banget. Jadi yang dibutuhkan Manchester City adalah
0: mantan asisten
1: ya. Kemudian juga tahu bagaimana mengelola pemain-pemain bintang yang ada di Manchester City. Terus kedalaman squad, kemudian manajemen tim juga pada kenal. Ya cuman sosok Enzo Maresca sih menurutku, siapa lagi.
2: Mungkin berkaca dari MU, pemain udah bintang ya. Tapi kalau yang masuk egonya nggak bisa lebih gede kan nanti akan gas juga gitu ya.
1: Iya betul.
2: Nah ini melihat tadi nih akhirnya diperpanjang lagi nih Arteta. Yeah. Depannya gimana? Soalnya kalau kita lihat Liverpool ya tadinya kan dia juga stay di atas mulu nih. Ya akhirnya tetap dipertahankan pelatihnya sekarang malah ya mulai nggak jelas lagi. Nah apakah nanti akan seperti itu, ada ketakutan kayak gitu juga nggak?
0: Betul. Kalau saya sih ini ya mas. Takut apa tidak tergantung rasa syukur kalau saya ya. Karena lagi-lagi ini harus selalu saya headline ya. 22 tahun mas. Kita bandingin Liverpool, COVID dia udah juara tuh 2020. Terus juara lagi kemarin. Itu saingan sama Arsenal tuh. Juara di 2024-2025 lah. Kan juara selisihnya 4 tahun kayak gitu. Jadi ketika musim ini dia drop, wajar marah kayak gitu loh. Tapi bukan berarti kita ikhlas-ikhlas aja kalau besok jelek. Tentu doanya harus bagus kayak gitu. Cuma kalau dibilang takut enggak sih optimis aja gitu. Karena toh Arteta udah bisa ngebuktiin selama 6-7 musim belakang dia banyak runner up, banyak terpontang panting gitu dia membuktikan. Jadi kalau saya sih optimis-optimis aja. Kalau saya ya, saya pribadi saya optimis. Bahkan beberapa isu Arteta out buat saya itu musiman aja sih. Karena 3 kali hampir juara dan gagal gitu. Tapi memang udah santer isunya mas, kalau musim ini gak juara Arteta layak out sih. Saya pribadi juga ngerasa layak lah karena mau sampai kapan mas? Iya. Kayak gitu
2: kan loh. Juga ngelontorin juaranya, juara lagi apa, uangnya kan juga banyak banget gitu, loh. Betul.
1: Nah kalau misalnya Arteta jadi out, siapa penggantinya emang yang cocok?
0: Wah, saya sih
1: nanti jadi musim transisi lagi Arsenal.
2: Ya yeah. Mungkin Pep ke situ pindah.
1: Enggak mungkin.
0: Zidane siapa tahu, Zidane kan kosong tuh. Siapa tahu kayak gitu ya. Tapi ya itu balik lagi sih Mas, apa ya betul nyari pelatih sekarang susah ya, apalagi main di Liga Inggris.
2: Iya, Liga Inggris.
0: Tensinya tinggi banget. Orang makanya kan pelatih bolak-balik terus aja tuh. Nuno tiba-tiba sekarang udah di West Ham, padahal kemarin ngelatih Spurs. Ngelatih apalagi Wolves pernah, terus Nottingham Forest pernah. Jadi kayak saking susahnya megang Liga Inggris tuh, nyari pelatihnya juga relatif sulit. Bahkan ngambil dari divisi 2-nya tuh kalau gak salah, yang biasa habis juara kayak kemarin. Juara sama apa tuh Enzo terus langsung ditarik kan kayak gitu. Jadi gak kepikiran sih Mas kalau saya ganti-ganti. Ya trust the process aja sih, seperti slogannya dari awal gitu.
2: Oke. Takut gak untuk kedepannya, ini kan karena sekarang Arsenal mengandalkan bola-bola mati nih. Pasti kan udah langsung diantisipasi dengan tim-tim yang lain juga. Tuh, ya. Ada ketakutan gak nih? Atau ya Arteta pasti punya taktik lain lah.
0: Betul-betul. Sebetulnya kan kalau bola mati kita punya juru yang mengeksekusinya ya. Maksudnya dari yang nendangnya sama eksekutornya itu juga penting. Biasanya Gabriel Magalhaes atau William Saliba. Nah, tapi ketika beberapa itu udah ketebak, sekarang diganti bola matinya nanti Eze yang syuting dari tengah. Dan itu terbukti gol. Saya lupa lawan apa, kalau gak salah lawan Newcastle apa ya. Tapi saya lupa detailnya lawan mana, tapi itu gol. Nah kayak gitu. Terus kemarin juga Havertz ternyata bisa golin juga. Jadi mulai terkecoh karena pada jagainnya Saliba atau Magalhaes. Ternyata dibikin ada pemain lain yang juga bisa jadi eksekutor. Polanya sama tapi eksekutornya yang beda. Itu bisa jadi solusi. Atau taktik-taktik bola mati gak harus dari corner, bisa jadi dari free kick. Nanti Declan Rice yang nendang, nanti shooting juga bisa gitu. Atau gara-gara bola mati ke mulut jadi gol itu juga bisa. Nah, kalau antisipasi sebenarnya ada dulu unik banget waktu lawan Brighton, saya ingat persis. Jadi waktu corner kick, kelihatannya musim lalu, itu pemain Brighton maju Mas.
2: Oke.
0: Hampir di setengah lapangan kayak gitu. Dengan menurut saya pembaca ancamannya kalau dia back Arsenal maju semua, sewaktu-waktu bola rebound dan ke tengah, kalah pemain udah.
2: Oke.
0: Okay. Akhirnya mau gak mau kita jadi kayak, okay, kita gak bisa kerahkan semuanya, jadi cuma beberapa. Jadi kayak, itu salah satu taktik yang kebaca dan kita harus adaptasi kayak gitu. Tapi so far sih lebih banyak, maksudnya yang dipakai Brighton tuh nggak dipakai yang lain karena lebih takut Arsenal golin kayak gitu akhirnya kayak gitu. Jadi saya rasa akan selalu ada variasi sih Mas. Liga Inggris selalu punya variasi. Kadang-kadang ada free kick yang sampai di bawahnya tengkurap aja akhirnya kan kebaca juga. Udah orang nggak pernah nendang gleser lagi kan kayak gitu. Jadi terus sekarang mulai familiar yang kalau bola mati dibuang out kayak PSG kan kayak gitu.
1: PSG tuh Safonov dari awal ke
0: di bolanya Olise terus kayak gitu supaya Olisenya langsung ke press dan itu katanya terbukti efektif. Terus sekarang apa karena mau final ya Liga Champion, itu kipernya PSG udah latihan nerima corner gitu. Ya pakai kayak stuntman yang gede-gede banget badannya kayak gitu supaya takutnya kemelut gitu. Dan VAR itu kan sensitif ya ngelihat bener pelanggaran apa enggak gitu. Dan kipernya udah dilatih kayak gitu. Tapi ya buatku Arsenal insya Allah selalu punya jalan sih. Entah langsung ke gawang, entah nanti ngoper. Dua-duanya udah pernah dicoba. Dan alhamdulillah produktif-produktif aja sih. Cuma memang lebih sensitif. Kayak tangannya apa gerakannya itu lebih. Dan kita fair Mas kalau ternyata pelanggaran ya udah kayak gitu. Okay. Ulang lagi aja kayak gitu.
2: Ya. Kan juga menyelamatkan loh waktu itu ya. Jadi si Raya ya udah lompat jatuh kena ternyata kita kalau dari pandangan depan kan kenapa nih gitu kan. Dia aja yang enggak bisa nangkap. Dari belakang tahu tadi.
0: Itu krusial banget itu, poin krusial Arsenal gitu ya.
1: Ini jadi ini banget ya Arsenal bagus banget lah pokoknya. banyak taktik yang bisa dijalankan oleh Arsenal untuk sampai di juara di tahun ini. Salah satunya ya pembelian pemain, ganti staff, banyak taktik yang harus diadaptasi. Ini kemungkinan nih menurut Mas Denny sendiri, pemain yang akan out dan juga pemain yang diincar Arsenal itu siapa Mas? Ada gambaran gak?
0: Oke, secara rumor yang benar-benar santer ya, itu sih saya lihat belum ada ya. Masih nyaman karena mungkin belum Liga Champions juga ya. Dan beberapa pemain-pemain sudah pulih kayak Bukayo Saka. Dan kedalaman squad tuh kuat-kuat aja, maksudnya kayak back Jurrien Timber iya cedera tapi masih ada Hincapié gitu. Terus di pinggirnya Calafiori udah
1: sembuh. Emang Hincapié udah dibeli, bukannya pinjaman?
0: Setahu saya malah permanen ya, tapi kalau pinjaman mungkin ada opsi beli permanen kali ya. Saya nanti saya cek lagi. Nah intinya kalau menurut gue Timber ada Ben White juga, Timber, Bernard, Hincapié, terus ada pinggirnya ada Musquera, ada Calavera, ada Lewis Kelly. Jadi bisa tiga loh. Mm-hmm. Dan tiga-tiganya itu perform. So memang tengah. Tengah itu nih nanti rotasian aja kalau ternyata dan alhamdulillah sehat terus nih.
2: Okay.
0: Gabriel sama Saliba meskipun pernah cedera, tapi bisa masuk nanti Hincapié yang di tengah atau Musquera yang di tengah. Dan itu beberapa kali terbukti jalan. Gitu. Terus di tengahnya ya paling Zubimendi lagi underperform tapi awal-awal bagus. Declan Rice sehat terus, malah mobilitasnya tinggi banget di lapangan. Yeah, yeah.
1: Tertinggi di Inggris.
0: Terus Eze meskipun pernah cedera tapi dia produktif sekali, pemain yang lengket banget sama bola. Mm-hmm. Kalau untuk yang pergi mungkin kalau tebakan-tebakan saya ya mungkin Gabriel Jesus misalnya seperti itu. Mungkin
1: pemain-pemain yang disewa-sewa, yang dipinjem-pinjemin.
0: Ya terus mungkin saya nggak tahu ya Trossard, mungkin kalau kita ngomongin secara umur ya produktivitas Martinelli saya nggak tahu nih dia karena lagi jarang dapat tempat utama apakah pergi apa enggak, tapi kalau lihat kontraknya masih panjang. Kalau kayak Saka terus Havertz terus Gyökeres sih insya Allah stay semua. Jadi
1: kayaknya Trossard nggak lah ya, dia kayaknya dia apa sebagai
0: bagus ya super sub ya
1: super sub terus juga membangun semangat,
0: betul betul
1: dia kayak kayak Kevin Verdong. Jadi datang main
0: bagus
1: sudah selesai. Gitu ya. Jadi sesantai itu tuh. Okay.
0: Paling ada pemain West Ham kemarin saya lihat back tapi saya lupa namanya itu ada sempat diincar. Iya karena kita butuh back yang bisa masuk ke tengah kayak Lewis Kelly karena beberapa back kekurangan back kita tuh enggak berani nusuk kayak TAA lah kalau di Liverpool dulu tuh. Jadi ada tipe back yang berani nusuk loh kayak Calvin Perdong tadi juga begitu bagus gitu. Nah kita back yang benar-benar bertahan gitu. Paling ya sekali dua kali Ben White berani masuk. Atau Lewis Kelly sebetulnya berani masuk tapi dia suka telat mundur terus jadi blunder. Nah mungkin sekarang lagi ngeliat back yang secara postur bagus, berani masuk juga. Nah,
1: Calafiori sih.
0: Nah Calafiori juga bagus cuma kaki kaca kadang-kadang cedera.
1: Dari dulu, dari zaman di Itali itu.
0: Itali banget tuh ya. Gitu mas, jadi secara pemain yang firm, santer banget sih belum ada.
1: Gak ada, meskipun itu Gabjes kan pasti keluar lah.
0: Ya kelihatan pasti keluar, tapi kan masih ada Havertz pelapisnya. Cuma memang kalau ngarungi musim panjang harus ada pelapis lagi sih. Tapi sejauh ini belum ada mas.
2: Atau mungkin banyak
1: pemain akademi?
2: Ya kalau gak dari akademi mungkin nunggu Piala Dunia dulu
0: Douman,
2: nih.
0: Douman itu mulai diorbitkan. Douman itu pemain-pemain dari akademi mulai diorbitkan.
1: Itu
0: ya
1: apa?
0: Mungkin bisa jadi sih.
1: Central midfielder.
0: Iya, itu pemain tengah dari Piala Dunia bisa mungkin dilihat-lihat dulu.
2: Pasti banyak yang
0: lihat yang bersinar ya.
2: Iya, nunggu Piala Dunia siapa nih dicek dan lain sebagainya gitu. Betul,
1: karena gini, kalau misalnya Gabjes keluar, kayak Havertz juga kaki kaca, terus juga bukan di posisinya pertandingan Arsenal di musim depan juga jauh lebih sulit loh. Pelatih-pelatih itu ada lagi satu pelatih underdog loh, Lampard ya. Lampard itu dia naikin tim promosi aku lupa nama timnya.
0: Converti
1: City.
0: Promosi berarti dia ya?
1: Promosi.
0: Gokil.
2: Jadi banyak nama-nama
1: pemain
2: unik
1: lagi. Legenda.
2: Karena musim lalu aja nih yang naik promosi kan gak langsung degradasi nih.
1: Degradasi. Berlin.
2: Maksudnya ada yang masih tetap bertahan gitu loh. Yeah, akhirnya kan kita lihat kalau di Liga Inggris loh ini sih tim dari mana nih kok baru lagi gitu loh. Ini kan menarik.
0: Ya, meskipun pelatih degradasi juga bisa jadi pelatih Munchen mas. Degradasi loh waktu itu Burnley-nya. Tapi tiba-tiba jadi pelatih Munchen. Itu saking susahnya nyari pelatih berarti ya.
2: Iya betul. Sintayong lah gantiin.
1: Ya kalau apa namanya ngelatih Munchen menurutku mudah lah.
2: Meskipun juara. Iya kan memang liganya beda.
1: Iya. Gampang terus kayak lawan-lawannya juga gak begitu sulit.
0: Dan pemain ada yang jago dikit di Dortmund dibeli.
2: Iya
0: gitu. Kan kayak gitu terus polanya tuh.
2: Oke, ini terakhir nih mungkin buat Mas Denis nih ada yang tanya juga di YouTube ya. Ini kalau besok kan Arsenal kabarnya di tanggal 31 nih akan ada euforia ini ya, apa namanya? Perayaan ya. Nah, kalau di Purwokerto dan sekitarnya akan ada juga nih dari AIS ya?
0: Dari AIS Purwokerto.
2: Ada juga apa enggak?
0: Oke, sekaligus saya mau woro-woro berarti ya Mas ya buat para pendengar dan Arsenal fans dimanapun kalian berada khususnya di Purwokerto, jangan lupa datang nobar ya. Kita ada nonton bareng di warung Ora Umum, open gate dari 21.30, kick off-nya jam 23. Tiketnya tidak dijual pre-sale, kita langsung OTS di lokasi. Harganya Rp20.000, sudah dapat es jeruk sama nanti ada stiker special edition Arsenal final UCL dan mari bersama jadi bagian dari sejarah karena belum pernah kalau yang ini Mas. Jadi saya minta ya doa dan dukungannya dari teman-teman semua yang di Purwokerto silakan datang untuk konvoi di Purwokertonya ya sih gak akan onko yang aneh-aneh ya. Tapi saya sudah mengusulkan bahwa yuk kita duduk-duduk, dokumentasi bareng, cerita-cerita, happy-happy-nya. Di manalah Menara Pandang atau di...
1: Konvo
0: atau
1: yang
0: di
1: harus izin polisi.
0: Gak ada, jadi... Ya mungkin bukan konvoy yang kayak gitu, tapi lebih ke merayakan di ora umum. Itu kita akan pecah, mudah-mudahan juara nanti Liga Inggris sama UCL di situ. Ayo silakan datang, monggo terbuka untuk umum. Yang fan PSG mau datang juga boleh. Pokoknya jangan lupa datang. Dan hari ini dan kedepannya ramaikan media sosial. Saya menghimbau ya. Saya sebagai salah satu penanggung jawab Arsenal Purwokerto, saya menghimbau rekan-rekan semua. Untuk ayo kita berisik nih timeline-nya ini tahunnya kita ya.
1: Nanti.
0: Kita enggak yang liga Mas.
2: Yang liga.
0: Kita nantian kita udah panjang posting foto-foto jadul teman-teman selama menjadi fans Arsenal, buktiin kalau teman-teman itu memang fans Arsenal, tidak datang waktu Arsenal juara saja. Ramaikan buat kamu-kamu yang gak pengen Arsenal juara, maksudnya ya jangan iri kayak gitu ya. Kalian toh juga mungkin pernah juara, misalnya kayak City ya biasa aja karena udah sering juara. Liverpool juga mungkin kayak gitu. Tapi ya buat siapapun yang gak pengen Arsenal juara, saya cuma mau nyampein ya hormati kebahagiaan kita karena kita menanti sangat lama sekali ya. Saya sabar. Sampai hari ini tuh kayak masih mimpi Mas. Jadi jadi semalam tuh saya mau nonton.
1: Aku pengen tahu 22 tahun lalu pas lagi Arsenal juara Invisible Win.
0: Invisible Win.
1: Kamu usia berapa Mas? Kamu kelas berapa?
0: Ya sebetulnya sih kalau secara sadar saya tidak genap 22 tahun menanti Mas.
1: Oh gitu.
0: Ya, jadi ya sekitar mungkin 15 tahunan adalah dari SMP kayak gitu ya. Itu udah nungguin gitu karena terakhir juara gitu, dan secara sadar nggak pernah lihat Arsenal juara besar. FA Cup iya berkali-kali, Arsenal juga sering nobar kok FA Cup, Community Shield itu kita sering banget ngerayain. Final pernah Europa League lawan Chelsea tapi kalah. Terus semifinal UCL kalah sama PSG, ya itu momen-momen dikasih harapan doang kayak gitu. Nah ketika sekarang harapannya udah dijawab, jadi ayo nongol yuk teman-teman, yuk keluar yuk kayak gitu, kita kasih tahu, posting yuk foto-foto jadulnya sebagai fans Arsenal gitu. Jadi kalau mau datang secara langsung, saya tunggu, kami tunggu semua fans saya di ora umum di hari H final Liga Champion. Kita ketemu di situ, kita nostalgia. Meskipun nobar kita jamnya tuh malam terus gitu ya.
1: Kan 21.30 masih aman lah.
2: Ya, sebelah itu
1: timbang Liga Italia jam 3 kemarin.
0: Betul. Maksudnya ini Mas, jadi tahun ini tuh saya sebagai pengurus tuh jarang ada nobar. Satu sisi mungkin karena kesibukan, satu sisi karena jamnya tuh kurang bersahabat terus. Iya, jam 2, jam 2, atau jam 23, jam 24 kayak gitu. Nah sekarang saya mau ada nobarin lagi nanti terdekat jam 22 lawan Crystal Palace. Match terakhir liga meskipun udah juara. Tapi saya mau ngadain nobar sebelum nanti away lawan Crystal Palace. Tapi ya udah juara jadi jadi have fun aja. Silakan juga datang free HTM kalau yang itu. Ya, yang HTM untuk Liga Champions saja. Yuk pokoknya datang, kita ramein, kita have fun. Ini tahunnya kita, mudah-mudahan teman-teman happy semua lah. Pokoknya harus seneng keluar kayak gitu ya. Dah gitu Mas.
2: Ya itu dia Van, bahasan kita ya.
1: Luar biasa. Ya, ini tertata banget ya.
2: Tapi emang kalau fans yang dia sudah berdamai dengan keadaannya,
1: gitu.
2: Itu enak. Betul. Gitu loh ya. Bahkan MU aja waktu kita ceng-cengin kan dia udah berdamai. Silakan ceng-cengin gitu.
1: Biasa
2: ya.
1: Aja.
0: Tapi mulai songong lagi nih Mas kayaknya Mas.
2: Dia enggak. Main bangkit datang kan bangkit ya. Aku ceng-cengin dia tetap dia slow aja, santai aja gitu. Ya.
0: Terbaik. Ya karena mungkin belum punya piala lagi.
2: Oh mungkin.
1: Ya karena mainnya sebulan sekali. Seminggu sekali.
2: Ya itu dia bahasan kita teman Pro 2 ya terkait dengan Kick and Rush malam hari ini ya. Selamat ya buat Arsenal ya. Kita
0: terima kasih.
2: Semoga bisa berbicara banyak juga, bisa juara. Amin. Juga untuk

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan, namun ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer remaja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di jaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Ini bersama aku Dodi Widian, sampai nanti di jam 11 kita bakal obrolin ya. Kita ngobrol santuy-santuy saja. Setelah tadi ngomongin terkait dengan dunia sepak bola khususnya untuk Liga Inggris. Aku juga baru on, baru aja login, baru aja login enggak sih sebenarnya? Ini baru aja live ya, baru aja nih. Di mana lagi sih kalau bukan di TikTok-nya Pro 2 ya? Di @RRIPro2PWT atau cari aja Pro 2 Purwokerto nih. Aku baru aja nongol ya di TikToknya Pro 2. Dan kita mau bahas apa? Kita mau bahas terkait dengan tempat liburan yang ingin kamu kunjungi ya. Jadi silakan aja ya, berhubung bentar lagi banyak nih teman-teman kita ya, atau mungkin kamu juga bakal libur sekolah ya. Liburnya panjang pasti. Jadi silakan ya, bisa gabung di 081-327-312222 untuk WhatsApp-nya Pro 2 atau bisa ikutan di live chat-nya TikTok Pro 2 ya di @RRIPro2PWT. Oke, bersama aku Dodi Widian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua kita bahas ini terkait dengan tempat yang ingin kamu kunjungi saat liburan nih. Ya, silakan bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 ya di 081-327-312222 atau gabung juga lewat TikToknya Pro 2 ya, karena aku juga lagi on di situ dan lagi bahas banyak sih sebenarnya ya bersama juga teman-teman yang gabung di sana ya. Bahas terkait dengan tempat liburan, terus tadi ada yang nge-komen bahwa wah, Purwokerto aja deh tempat enak buat liburan. Iya, sebelum banyak influencer, banyak public figure yang ngomong Purwokerto tuh dengan segala kelebihannya ya. Itu kan membuat investor melihat bahwa wah, Purwokerto akan menjadi kota yang menjanjikan nih. Akhirnya dia bikin tempat makan dengan harga kota. Itu mahal-mahal ya. Estet tidak ada tuh yang namanya 5.000 sekarang ya. Di atas 10.000 semua ya. Aduh, oke. Ini aku mau bacakan teman kita yang gabung ya. Ini tadi udah aku baca kayaknya. Hilda katanya pingin ke Banyuwangi sama ke Wonosobo ya. Aku pribadi juga ada rencana pingin kalau nggak ke Wonosobo ya ke Magelang ya, daerah pegunungan gitu. Pingin ke sana ya. Terus juga mana lagi nih? Ya, nih Mas Budi katanya Purwokerto adalah ya kota istimewa. Iya dulu ya, lain sekarang. Aduh, terus juga ada Maya kita gabung katanya Jogja aja. Soalnya gak ada habisnya tempat wisatanya nih, banyak yang baru Jogja gitu. Aku juga beberapa kali ya ke Jogja dan ya selalu ada aja tempat barunya gitu ya. Rahmat tanya nih, habis futsal ya? Iya, aku tadi habis futsal ya, jadi agak ngos-ngosan. Ya, ini bahkan nih Dian Ngapak juga komentar nih ya. Purwokerto enggak semurah tahun lalu ya, tahun kemarin lah ya, alias zaman Ganu. Iya memang sekarang mahal ya. Pusyang. Oh, katanya Mas Bray, liburannya adalah sambil kirim barang. Itu namanya enggak libur tuh. Lembur itu Mas Bray, bukan libur ya. Oke, yang lain yuk kita tunggu dah terkait dengan tempat libur yang ingin kalian kunjungi ya saat liburan. Ini bahkan ada You Was Here katanya adalah kota paling santai, enggak tahu aja nih ya kalau lagi rasa orangnya Purwokerto kayak gimana. Iya. Purwokerto kalau jam berangkat sama jam pulang ya macet. Kenapa? Karena bentar-bentar persimpangan itu dia. Bahkan jalan mana? Gatot Subroto ya, itu sepanjang jalan lewatin beberapa sekolah. Ya udah di situ pasti rame macet ya. Terus nanti kalau lewat Jalan Jenderal Sudirman ya, itu jam pulangnya yang macet. Ada, ya. Semoga lah ya penataan kotanya juga bisa diperbaiki biar nggak bentar-bentar lampu merah itu loh ya. Yang bikin macet itu sebenarnya ya, bentar-bentar berhenti, bentar-bentar lampu merah belum ada yang nyerobot ya. Pusing dah.

saatnya Ramadan. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: malam-malam.
1: Berbicara terkait dengan tempat liburan nih teman Pro 2 ya. Oke, dari tempat liburan kita bahas kota Purwokertonya. Ramai ternyata ya yang ngobrolin kota Purwokerto ya, dari kenyamanannya, bahkan juga coba untuk membicarakan kota Jogja juga dengan segala kelebihannya juga, dari hotel yang murah, makanan yang murah gitu ya. Itu juga ya lumayan ramai lah kita bahas di TikToknya Pro 2 ya. Kali ini aku mau pindah dulu ke WhatsAppnya Pro 2 ya, di 081-327-312222. Oke. Okay? Kali ini ada teman kita yang gabung, bentar loading dulu ya. Ada Farika, ikutan gabung aja. Ya, ngomongin soal liburan, aku pengen main ke pantai, Kak, ya. Kayaknya enak main air. Sekarang soalnya lagi panas mulu. Itu bisa jadi, ya. Tapi jangan salah, sebenarnya kalau daerah-daerah pantai ya, pesisir-pesisir gitu ya, itu cuacanya lebih panas. Bahkan kayak Cilacap kan sebutannya kota bercahaya ya, karena jarang hujan. Tapi kita ini apa, terselamatkan dengan angin yang berhembus kencang gitu. Jadi panasnya enggak berasa panas banget. Kayak waktu aku ke Singapura juga sama tuh. Kotanya sebenarnya panas, cuma karena dia pinggir laut gitu ya. Anginnya lumayan, jadi enggak begitu panas ya. Terus juga ada siapa lagi nih, ada Yudi di Purwokerto aja ikutan gabung ya. Assalamualaikum Bang, mau ikutan gabung nih ya, ngomongin soal apa nih, liburan. Aku pingin ke Jakarta pas liburan nonton Timnas. Wah besok nih, besok Timnas main ya, lawan tiga negara kalau gak salah tuh ya, di FIFA Match Day juga kalau gak salah ya. Bahkan tadi temanku juga ngajakin sebenarnya mau nonton gak nih lawan Oman, tapi aku lihat dulu terus kayaknya gak deh ya, karena harus ada prioritas lain. Ada prioritas lain yang harus diutamakan ya. Ada satu lagi kali ya, sebelum nanti kita ke lagu lagi nih. Ada Suci ketan gabung juga nih. Banyak cewek sekarang yang gabung ya. Oke, kalau liburan Kak, aku pingin ke Wonosobo. Cari yang dingin-dingin lah ya. Sekarang panas, mending di sana, dingin. Oke, ini kebanyakan tempat-tempat yang dingin ya. Ya mungkin karena memang cuaca lagi panas-panasnya. Akhirnya cari tempat yang dingin. Ya oke, gak apa-apa ya. Yang lain juga silakan bisa gabung ya, sampai nanti di jam berapa? Untuk di TikToknya Pro 2 aku batasin deh ya, sampai di jam 10 aja ya. Oke, terus buat yang lain sih masih bisa lanjut sampai nanti di jam 11 ya, bisa lewat WhatsApp juga, oke? Okay?

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: 021-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 92 masih ada 1 jam sampai nanti di jam 11 malam ya, di mana kalian bisa gabung untuk ke request
1: jangan request lagu.
0: Jangan-jangan nih ke distract nih gara-gara tadi ya, banyak yang minta lagu. Jangan, besok aja dah kalau request lagunya ya. Tapi sekarang kita ngomongin terkait dengan liburan ya. Tempat liburan yang pingin kalian tuju nih, di mana tempat liburannya ya. Silakan bisa gabung di 081-327-312222 ya. Apakah memang Purwokerto ya tempat liburan yang deket ya adalah kota Jogja gitu ya. Atau sebenarnya kalian juga punya rekomendasi tempat liburan yang menarik gitu ya. Silakan bisa gabung ya bersama aku Dodi Widian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta, teman.

0: Sorry.
1: Lebih baik kita hancur Timor daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Berteriak, saudara-saudara.
2: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh pelajar Stovia di Batavia dengan tokoh penting seperti Dr. Sutomo. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal munculnya kesadaran nasional masyarakat Indonesia untuk bersatu dan memperjuangkan kemajuan bangsa. Sebelum masa itu, perjuangan melawan penjajahan masih bersifat kedaerahan. Setelah lahirnya Budi Utomo, mulai tumbuh semangat persatuan, pendidikan, dan organisasi modern yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Karena itulah, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengingat semangat persatuan, perjuangan, dan kebangkitan bangsa Indonesia.

0: malam-malam.
1: Ngomongin terkait dengan tempat liburan, waduh, senang ya kalau libur ya. Apalagi liburnya libur panjang dan kalian bisa menikmati waktu lebih lama ya. Untuk melakukan banyak hal, termasuk ya menyenangkan diri sendiri, ya enggak? Nah, kali ini aku mau bacakan lagi teman kita yang gabung ya lewat WhatsApp-nya Pro 2 nih. Ada siapa nih? Ada Faris ikutan gabung di mana nih? Di Purwokerto aja nyata ya. Halo Kak, selamat malam, ngomongin soal liburan. Aku lagi suka long trip Kak ya, motoran juga. Seru ternyata. Oke, jaga ini ya, jaga kesehatan sama berkendaralah dengan yang baik ya. Maksud dengan yang baik. Berkendara yang baik maksudnya, jangan nyelip-nyelip seenak hati ya. Terus satu lagi dah, ada siapa nih? Ada Devita, ikutan gabung aja. Pasinggangan ya. Oke, selamat malam ya buat kakaknya nih, ngomongin terkait dengan liburan. Oh, liburan sih aku ada rencana Kak, ya mau ke Semarang, mau jengukin saudara di sana. Oh, ya ya ya ya, menarik ya. Mumpung lagi enggak suka hujan ya, jadi kan enggak naik tuh ropnya ya. Jadi enak buat kemana-mana gitu loh maksudnya. Ayo yang lain silakan bisa gabung lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081 327 312222.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lanjut untuk bacakan lagi teman kita yang gabung lewat WhatsApp-nya Pro 2 yang ngomongin terkait dengan liburan enaknya kemana atau tempat yang ingin kalian tuju saat liburan. Ini ada teman kita yang gabung, ada Afda aja kita yang gabung ya. Katanya kalau liburan pinginnya sih kak ya sama keluarga ke kebun binatang. Ya udah lama juga gak ngajak anakku ke kebun binatang. Oke ya. Main ya, bisa nambah wawasan gitu loh, nggak cuma liatnya di TV, bisa lihat langsung gitu. Terus juga ada Putri Amalia ikutan gabung nih ya. Selamat malam buat kakaknya, ngomongin terkait dengan liburan kak ya. Kayaknya aku sih liburku adalah di kamar nggak ngapa-ngapain. Introvert nih, introvert kayak gini nih. Kalau liburan tuh nggak suka menghabiskan energi pergi jauh atau ke kerumunan gitu ya. Cukup di rumah aja nggak ngapa-ngapain tuh udah healing buat mereka. Kan aku juga termasuk orang yang kayak gitu ya. Jadi cuma malas-malesan, terus nyetel TV gitu ya. Main handphone, udah kayak gitu doang tuh. Itu udah ngecas energinya banyak banget tuh. Buat yang introvert. Kalau yang extrovert mah beda ya, malah boring.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2

92.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Sayang banget ya kalau sudah dulu penjumpaan kita di kesempatan malam ini bersama Kedua Dewidian. Karena bentar lagi di jam 11 akan ada jazz musik yang temani kamu sampai di jam 12 malam. Dan aku pun juga bakal pamit di jam tersebut. Maka dari itu buat kalian yang belum bisa tidur, buat kalian yang masih ingin menikmati musik-musik untuk menemani waktu malam kamu, bisa gabung aja terus ya di Pro2. Bisa tetap stay tune di konvensional 99 FM ya, atau bisa gabung juga lewat streaming ya di RRD Digital atau di rrd.co.id. Pilih aja yang regionalnya di Purwokerto ya. Yaudah, aku udah diwinin pamit. Jangan lupa untuk terus ngin Pro2. Besok aku temani kamu lagi di Santai Siang Pro2.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso
2: ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking? Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan siaran untuk sepanjang hari ini, tepatnya untuk Rabu 20 Mei 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mundurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

dialog pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: FM Purwakarta.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Eddie S. Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini: "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Pesan moralnya adalah, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain, walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil. Karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Saya, Eddie S. Abdullah.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan dimanapun.

0: demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pengembara tengah berjalan di gurun pasir. Tiba-tiba, badai menerpa dan memporak-porandakan bawaan mereka, termasuk tutup botol air yang dibawanya menjadi terbuka dan isinya tercecer. Di saat mereka duduk termenung, orang pertama menulis di atas pasir kata, "Aku sedih." Orang kedua tidak mengacuhkannya dan tetap berkemas. Setelah rapi, ia mengajak orang pertama untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah keputusasaan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat oase. Mereka mendatanginya dan kemudian mereka minum sepuasnya. Bahkan mereka bisa mengambil airnya. Sebelum pergi meninggalkan oase itu, orang pertama kembali menulis di atas batu kata, "Aku bahagia." Orang kedua pun tidak tahan untuk menanyakan kepadanya kenapa ia berbuat demikian. Orang pertama menjawab, "Saat aku sedih, sengaja aku menggoreskan kata sedih di atas pasir dan aku membiarkan angin keikhlasan membawanya pergi bersama dengan pasir kesedihanku. Namun, saat aku bahagia, aku pun tidak mau menghilangkan kebahagiaanku begitu saja, sehingga aku menggoreskannya di atas batu kesyukuran. Semoga supaya tak satu pun yang mampu menghapus kebahagiaan itu di dalam ingatanku. Dengan aku senantiasa mengingat kebahagiaanku, maka akan selalu muncul kesyukuranku." Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Jelang Idul Adha, tim kesehatan hewan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara melakukan pemeriksaan hewan kurban di Pasar Hewan Pertambakan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan dan kelayakan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Tim Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara melakukan pemeriksaan sapi kurban di Pasar Hewan Pertambakan. Pemeriksaan hewan kurban, khususnya sapi di Pasar Hewan Pertambakan Banjarnegara ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya sapi yang terjangkit penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta penyakit LSD yang dikenal masyarakat dengan istilah penyakit lato-lato. Apalagi menjelang Idul Adha, banyak ternak sapi dari luar daerah yang masuk ke wilayah Kabupaten Banjarnegara untuk diperjualbelikan. Dokter hewan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Heri Subroto mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, petugas masih menemukan sejumlah sapi yang belum memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Selain usianya yang belum cukup umur, petugas juga mendapati ternak yang mengalami luka dan gangguan kesehatan. Petugas pun langsung memberikan penanganan berupa pemberian vitamin dan pengobatan terhadap ternak sapi yang mengalami luka agar kondisinya kembali sehat.
2: Ini kita melaksanakan pemeriksaan untuk sapi-sapi yang merupakan calon kurban dengan harapan bahwa nantinya ketika dia dibawa ke lokasi atau kepada konsumen, dia sudah dalam kondisi yang benar-benar status kesehatannya aman.
3: Gitu. Dan hari ini ditemukan sapi yang belum layak, Pak?
2: Alhamdulillah, selama hari ini kita temukan semuanya layak. Cuman memang ada beberapa yang luka karena transportasi. Seperti tadi kita lihat, dia ada luka-luka di kaki. Kemudian kita kasih.
3: Dan tadi juga ada yang belum cukup umur ya, Pak?
2: Iya, ada yang masih muda memang. Nah, harapan kami untuk yang muda-muda tidak digunakan untuk korban dulu karena memang belum memenuhi syarat.
1: Selain melakukan pemeriksaan fisik, petugas juga memberikan edukasi kepada pedagang dan peternak agar menjaga kebersihan kandang serta memperhatikan pakan dan kesehatan sapinya. Petugas menghimbau agar sapi yang belum cukup umur tidak dipaksa dijual sebagai hewan kurban, melainkan dipelihara terlebih dahulu hingga memenuhi syarat untuk kurban.
2: Untuk para konsumen yang akan beli hewan kurban, kami berharap bahwa pastikan bahwa ternak yang akan dibeli benar-benar sehat dan dilengkapi dengan surat kesehatan hewan yang ditandatangani oleh para medis kesehatan hewan atau dokter hewan, dengan harapan bahwa nanti ketika dia digunakan sebagai hewan kurban, maka baik hewannya maupun dagingnya nanti dalam kondisi yang aman, sehat.
1: Masyarakat juga dihimbau untuk lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan kondisi ternak dalam keadaan sehat dan telah memenuhi syarat usia. Pemeriksaan hewan kurban akan terus dilakukan hingga menjelang Hari Raya Idul Adha untuk menjamin keamanan dan kelayakan hewan kurban yang diperjualbelikan di pasar hewan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa baca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Sepada. Selamat pagi teman Prodi. 99 Prodi FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, good morning. Aduh, seneng banget ya udah ketemu sama hari Kamis. Itu tandanya besok Jumat dan kemarin Rabu ya. Enggak, maksudnya makin dekat sama akhir pekan ya. Apalagi buat kamu yang mungkin udah mulai WFH juga di hari Jumat. Berarti kan ini adalah hari terakhir kamu bertemu dengan teman-teman kamu di kantor yang menyenangkan itu. Ya. Tapi kayaknya bakal lebih nyenengin lagi kalau misalnya kamu join bareng sama aku Dosa Pradana di Sepada ya, sampai jam 10 aja aku bakal temani kamu, dan tentunya ada informasi menarik dan juga ada lagu-lagu yang siap menemani pagi hari kamu ya, termasuk buat kamu yang mau ikutan join ya. Buat ikutan join di Sepada boleh banget nih, aku pengen tahu kamu tim yang lebih suka series atau movie ya, atau film ya. Terus alasannya kenapa, boleh langsung di-share melalui WhatsApp di 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rari_pro2pwt ya. Oke, kayaknya pas banget nih buat kamu yang udah dengerin Sepada, itu artinya kamu sudah menyempurnakan hari kamu ya. Kayak lagu yang satu ini dari NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, Purwakarta, teman.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, ini ada kabar membanggakan ya. Ada Bicky Marcel, poteri artis asal Jakarta yang karya uniknya ini berhasil menarik perhatian Gigi Hadid hingga Seza ya. Jadi melalui akun Bicky.project, Bicky ini dikenal dengan karya keramik mug bergaya kartun khas buatannya yang dibuat secara handmade dan penuh karakter. Jadi berawal dari hobi saat pandemi, karya Bicky ini sukses diapresiasi hingga tingkat internasional ya. Jadi Gigi Hadid bahkan diketahui mengikuti akun miliknya dan memberikan komentar langsung hingga memesan mug secara personal. Jadi gak cuma itu juga, karya Bicky ini juga sempat di-repost langsung oleh Seza di media sosial miliknya. Wow, ini pasti bangga banget ya. Dan kita sebagai warga Indonesia juga harus bangga karena karya anak bangsa diapresiasi oleh public figure kelas internasional.

0: jangan pesimis terhadap negeri ini. Jangan pesimis untuk masa depan Indonesia. Karena Muhammad Hatta pernah berkata, jatuh bangunnya negeri ini ditentukan oleh bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, maka Indonesia akan hanya sekedar gambar dan nama di peta.
1: Bangkit! Saatnya melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih kuat. Hari Kebangkitan Nasional merupakan pengingat bahwa semangat persatuan dan kepedulian adalah kekuatan besar bagi bangsa. Dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, mari terus menyalakan optimisme, menjaga generasi penerus, dan bersama membangun Indonesia yang maju dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit lebih kuat, bergerak lebih hebat untuk Indonesia.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Pagi, sepada, selamat pagi teman Prodiva.
2: Selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang udah ikutan gabung ya. Kan ada banyak tontonan nih, salah satunya ada series dan juga ada movie. Nah kira-kira kamu tim mana nih? Apakah tim series atau tim movie ya? Dan alasannya kenapa boleh langsung di-share ya di WhatsApp 081-327-312222 dan juga melalui Instagram di @radiopro2pwt. By the way, sebelum aku bacain, aku baru banget kelar nonton seri series Perfect Crown ya, itu maraton juga beberapa waktu lalu karena udah sampai episode 8 I think ya, aku lupa. Tapi aku udah selesai ya. Terus sekarang sedang ngikutin series Nemesis Prince apa ya? Royal Nemesis kalau enggak salah, aku lupa. Pokoknya drama Korea gitu. Jadi ada dua yang lagi aku tonton. Wow. Oke, kita bacain dulu ya. Selamat pagi Kak dari Wait. Dari Piu Piu ya. Piu Piu. Tukru. Aku tim nonton movie ya, soalnya kayak lebih ringkes aja sih gitu dibanding series. Tapi kalau lagi banyak waktu luang, kadang nonton series juga. Oke, lanjut ya. Ada Dika, thank you udah ikutan gabung. Series sih parah serunya kalau maraton semalaman sampai lupa tidur. Vibes-nya beda banget. Tapi emang iya jujur. Jujurly, aku pernah maraton series kayak Impreski yang 63 episode. I think around 63 or 64 ya, aku lupa. Terus juga ada Reply 1988 atau ya pokoknya 1988 itu juga apa per episodenya 1,5 jam dan itu berpuluh-puluh episode dan aku menontonnya secara maraton ya. Kadang sampai lupa kalau ternyata udah jam 3, udah jam 4 gitu. Oke, nanti aku lanjut lagi bacanya udah ikutan gabung ya. Yang belum gabung masih terus ditunggu, boleh tuh di-share. Kira-kira kamu tim yang lebih suka nonton movie atau series ya dan alasannya kenapa.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya. Tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
4: Let's go.
3: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak.
5: Jangan berhenti bergerak.
3: Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
6: Ku petik bintang.
3: Yuk, bangkit versi kita sendiri. Gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.

0: Oke, teman berdua, langsung aja kita cari tahu seperti apa perakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pagi hari ini. Kita menuju Banyumas yang diperkirakan hujan ringan dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius. Lanjut ke Cilacap, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan dengan suhu rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius. Purbalingga juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius. Banjarnegara, hujan ringan dengan suhu rata-rata 22 hingga 28 derajat Celcius. Kebumen pun sama seperti kota-kota lainnya, diperkirakan hujan ringan dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.